0: Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Warta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Warta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ali Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia, karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan, hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
2: Ya, baik pendengar Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya sudah kita ikuti bersama ya, Warta Berita Pro 3 RRI. Sampai sejauh ini, masih sepagi ini juga, gimana? Masih lancar segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini? Atau Anda yang sudah punya schedule ya, di hari Sabtu weekend seperti ini, sudah punya rencana dari beberapa waktu yang lalu gitu ya, untuk hari Sabtu 12 September ya, mungkin ada pertemuan-pertemuan kah, ada rapat-rapat kah, atau biasanya di hari Sabtu itu ada usbu ya, untuk Majelis Jemaat Umat Kristiani seperti itu. Kemudian ada usbu yang dilaksanakan di hari ini, ada yang pagi, ada yang sore hari seperti itu ya. Oke, berharap pastinya segala sesuatu yang sudah Anda schedulekan, sudah direncanakan, ada dalam schedule Anda seperti itu, semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang mau menikmati suasana pantai, danau, kali, tetapi harus memperhatikan segala sesuatunya. Perginya 6, pulangnya 6 ya, jangan perginya 6 ada yang kelupaan, tertinggal, bahaya ya, tidak boleh. Jadi perginya baik, pulangnya baik. Kalau perginya 6, pulangnya juga 6. Perginya 6, pulangnya 8, pulangnya 7. Siapa dia yang lagi ikut tambah gitu ya? Oke, kalau tambah ya tidak mengapa ya. Siapa tahu ketemu keluarga, kerabat di pantai atau di mana gitu ya. Oke, yang pasti ada sukacita, ada kebahagiaan untuk Anda semua bisa menikmati weekend di hari ini. Kebersamaan bersama keluarga itu menjadi hal yang penting. Sibukan Anda mungkin di beberapa hari terakhir, di beberapa minggu terakhir, dan dari Sabtu seperti seperti inilah Anda punya waktu bersama keluarga tercinta. Entah Anda menikmatinya di luar rumahkah atau Anda menikmatinya di dalam rumahkah? Oke, Anda yang menciptakan kebahagiaan itu, Anda yang menciptakan segala sesuatunya seperti itu ya, Anda yang setel. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama kami yang bertugas ya. Saya Sofi, ada rekan Wana juga terus standby menemani Anda jelang lintas Jayapura siang untuk hari ini. Oke, salam sukses untuk Anda semua. Happy weekend.
3: Inilah kisah jutaan pejuang-pejuang kehidupan.

0: Oke, pendengar, setiap pagi kau melangkah itu kemajuan. Hei, bangun pagi gitu ya. Bangun pagi saat tayang pejuang kehidupan, saatnya tayang gitu ya. Oke, hidup sederhana bukan berarti Anda tidak punya harga diri. Hidup sederhana atau biasa-biasa saja bukan berarti karena ya itu dia ya, banyak pemikiran, banyak otak, banyak watak yang bisa berasumsi tentang Anda begitu ya. Jadi mereka cuma melihat terkadang, oh iya, hidupnya tuh sederhana, biasa-biasa saja, begini dan begitu. Tapi tidak tahu ada perjuangan yang begitu luar biasa yang sudah dilakukan. Oke, jadi buat semua Anda yang sedang berjuang hari ini, tidak perlu berkecil hati yang Anda dapatkan mungkin hanya sebegini. Tidak perlu berkecil hati atau apapun itu, bangga pada diri sendiri bahwa Anda melangkah begitu ya. Anda melangkah, mungkin hasilnya itu tidak wow besar langsung berapa gitu ya, atau mendapatkan apa, tetapi Anda melangkah saja. Anda melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Anda melakukan segala sesuatunya tanpa harus menjatuhkan yang lain. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya, karena Tuhan pasti tahu perjuangan Anda, Tuhan pasti tahu apa yang Anda lakukan. Seperti itu usaha-usaha yang sudah Anda lakukan, walau begitu ya, terkadang ada banyak yang karena tidak tahu ya, jadi ya karena tidak tahulah, boleh dibilang seperti itu. Jadi biasanya cuma lihat saja yang ada di luar yang dilihat begitu ya. Padahal proses kerja keras, pemikiran, energi, tenaga yang sudah Anda lakukan, sudah Anda keluarkan begitu ya. Mungkin hari ini belum terlalu nampak, tapi yakinlah bahwa ketika sudah Anda lakukan segala daya upaya yang bisa Anda lakukan, lakukanlah itu, sisanya nanti urusannya Tuhan begitu ya, yang akan mengatur segala sesuatunya, yang bisa membolak-balikan segala sesuatunya menjadi sesuatu yang wow, menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pasti disiplin, kerja keras, lakukan yang bisa kita lakukan begitu ya. Terkadang banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa kayak yang lain bisa, yang begitu bisa dan lain sebagainya begitu ya. Karena standar setiap orang itu beda-beda ya. Misalkan kalau anak-anak di sekolahan ada yang biasanya bilang kayak begini, masa yang lain atau mungkin oknum begitu ya, ada yang guru mungkin atau orang tua atau teman, masa yang lain tuh bisa, itu bisa membaca, bisa menulis dan lain sebagainya, tetapi yang ini tuh lambat sampai, kenapa belum bisa, harusnya kan sudah bisa begitu ya. Karena setiap orang itu beda ya cara ada yang hari ini misalkan ada satu anak yang sangat cepat sekali bisa langsung, ada yang butuh proses, ada yang bahkan lama prosesnya, tapi mau melangkah begitu ya. Karena setiap orang dengan prosesnya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi jangan kita samaratakan ya, kemampuan setiap kita pasti ada dan berbeda-beda juga. Karena setiap kita pastinya diberikan talenta, diberikan untuk bisa mengasah segala sesuatunya. Karena tidak ada orang yang ada lebih-lebihnya saja, pasti ada kurangnya. Ada orang yang tidak kurang-kurang saja, tapi pasti ada lebihnya, seperti itu ya. Oke, jadi semangat saja untuk semua Anda di hari ini. Semangat beraktivitas, semangat mengejar rezeki. Pokoknya salam sukses saja untuk Anda semua. Tetap melangkah dan terus melangkah. Hasilnya mungkin belum terlihat, pokoknya tidak stagnan, tidak tunggu diam saja begitu ya. Ada juga yang berpikir sudah, saya sudah berusaha tapi akhirnya malas, akhirnya jatuhnya tidak mau melangkah, stagnan, bahkan sampai mundur ke belakang begitu ya. Itulah yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Tetap semangat saja menjalankan segala aktivitas, segala kerja daya upaya yang bisa Anda lakukan seperti itu. Tidak stagnan, tidak di tempat saja, tapi terus melangkah dan terus melangkah. Yakinlah ketika terus melangkah di depan sana tuh sudah, Anda sudah mau mencapai sesuatu yang luar biasa di depan sana. Oke, jadi yuk kita bersama terus melangkah ya, melangkah ke depan, tidak ke belakang, bahkan tidak tinggal di tempat saja seperti itu. Oke, semangat untuk Anda semua dan tentunya masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. dan persembahan lagu-lagu hiburan terbaik. Kemudian beberapa pesan layanan masyarakat juga akan terus hadir menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi.
1: Gamers Kabupaten Jayapura, waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.
2: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
3: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
4: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
5: Yakult probiotik setiap hari.
6: Tahukah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan.

0: cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.

0: sini? Kenapa lari ke sini? Lari ke sana.
1: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
2: Jalur evakuasi? Apa itu?
1: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
2: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Iya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, kami informasikan kalau tadi sudah menghibur Anda, ada banyak informasi yang sudah Anda dapatkan kurang lebih 1 jam ke depan begitu ya. Kami memohon maaf karena siaran kami off dulu selama kurang lebih sekitar 1 jam karena ada perbaikan aliran listrik ya di lingkungan LPPRRI Jayapura. Bung Acim sudah standby ya. Oke. Bersama petugas masih untuk saat ini dan kurang lebihnya 1 jam ke depan kami off dulu untuk siaran di hari ini karena ada perbaikan aliran listrik seperti itu. Terus bersama Prosat RRI Jayapura kurang lebihnya 1 jam ke depan kami kembali menemani Anda. Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, pukul 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih akan terus mengudara tentunya untuk menemani semua Anda dimanapun Anda berada ya. Dan selamat pagi kembali untuk Anda. Kita akan masuk dalam lintas Cipura siang ya. Saya Sofi Rekanwana masih terus stay menemani Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya ada rekan Willy Runtuboy ya, dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 jam 6 sore hari nanti. Satu hati bersama Pro1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Gerimis turun untuk Tasangkapura dan sekitarnya. Gerimis terus rada-rada agak ya sementara gerimis lah ya, jadi belum hujan deras atau belum kepanas lagi, karena ya kota Jayapura seperti itulah ya. Bisa mau hujan ya hujan, mau gerimis ya gerimis, mau panas ya panas. Oke, kita menikmati saja cuaca untuk hari ini. Semangat untuk Anda semua, happy weekend untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace. Sate bom pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pak Ceteri.
0: Baru kote bang begini. Nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu. Nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus toh. Kalau sudah jadi sagu baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Selamat siang. Happy weekend untuk pendengar yang masih setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Happy weekend saja untuk semua. Saya Willy temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur di program-program kami Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Baik pendengar, di edisi hari Sabtu akhir pekan 12 September 2026, tentunya 2 jam ke depan kita akan sama-sama dalam makan siang ngobrol bersama di akhir pekan. Dan tentunya untuk Anda yang mau ikutan silakan di 0967 536386. Saya menanti Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan perbaharui informasi olahraga kita dalam warta berita olahraga, warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti ada beberapa informasi pengumuman dan juga himbauan-himbauan yang kami hadirkan dalam ruang layanan masyarakat. Dan pendengar, nanti kita akan dalam hiburan-hiburan untuk kita semua dalam topi asli terampil senandung lagu Indonesia banget. Dan nanti kita juga akan memperbaharui berita kita di lintas tanah Papua, apa yang terjadi di selintas tanah Papua ya, akan kami hadirkan. Dan juga informasi-informasi seputar Jayapura, kota Jayapura. Oke pendengar, di 16 menit terlepas dari pukul 11 siang, sudahkah ada yang memasak ya buat ya para putri remaja Papua dan juga mama-mama Papua yang lagi sibuk ya di dapur menyiapkan makan untuk sesi rumah, bahkan sibuk beres-beres membersihkan rumah. Biasanya kalau iya mama-mama yang punya aktivitas dari Senin sampai Jumat, tentunya ya bekerja di kantor-kantor swasta maupun pemerintah, para mama-mama yang hebat ya pasti menggunakan hari ini, hari-hari Sabtu ini, hari libur untuk bersama keluarga membereskan segala sesuatunya. Bukan berarti mama-mama yang di rumah juga tidak bekerja, justru mama-mama yang ada di rumah yang sangat luar biasa ya, dari pagi sampai malam ya, 24 ya jam sudah bersama anak-anak dan juga keluarga, seisi keluarga. Baik pendengar, tentunya saya menemani pendengar dengan makan siang ngobrol bersama. Untuk itu saya undang pendengar ya, kita sama-sama dalam program makan siang ngobrol bersama hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat menikmati makan siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura di 33 menit lepas dari pukul 11 siang. Dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya. Apakah sudah makan siang atau masih usahakan ya? Masih masak ya? Masih masak. Iya. Saya undang Anda ya, kita sama-sama ya ngobrol makan siang ngobrol bersama. So masak kah atau masih ya? Masih usaha, masih masak gitu ya. Masih masak. Jadi otomatis lah masih sibuk menyiapkan makan siang untuk seisi rumah. Oke, saya temani dengan beberapa tebak-tebak yang tentunya akan iya sambil menarik di dapur ya, sambil apa namanya? Sambil goyang-goyang kecil gitu kata orang. Oke, tentunya di hari Sabtu, happy weekend ya untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita akan makan ya sambil bercerita, so masak kah atau masih usahakan makan ya. Oke, saya tunggu Anda di 0967 536386. Untuk pendengar yang mengikuti silakan langsung di 0967 536386.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar sudah pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat siang saja untuk semua pendengar yang masih setia konsen bersama Pro 1 di hari Sabtu ya, di akhir pekan. Happy weekend buat semua dan juga selamat menikmati makan siang. Saya ajak pendengar untuk kita sama-sama dalam program kami yaitu makan siang, kita ngobrol bersama. Nah, sudah masakkah menunya apa saja untuk Anda yang tengah menikmati makan siang? Saya undang di 0967536386. Kita ngobrol ringan aja ya, sambil menikmati makan siang yang luar biasa. Jangan lupa bersyukur di hari ini. Oke, saya menanti Anda di 0967536386.

Karena Anda masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Selamat siang saja untuk Anda yang ada di jantung kota, mulai dari Pasir Tua sampai di Dok 2 Jayapura. Selamat siang saja untuk semua yang ada di wilayah Jayapura sampai dengan di URF ya, Jayapura sampai di Polimak ya, semuanya selamat siang. Ya, kalau anak-anak Dok bilang Jayapura, Hamadi dan sampai Doyo, Wena ya. Anak-anak Wena, tapi anak-anak Doyo ya, pegang style kayak gitu ya. Oke. Di siang hari ini ya, buat semua dari ujung pukul ujung, dari Argapura sampai dengan Hamadi yang kata laut, semuanya selamat siang saja. Dari Polimak sampai dengan Bucen, Entrop ya, sampai di katanya di Kramotak ya, Kramotak ya, masih wilayah Entrop ya. Selamat siang saja yang ada di ya rumah makan kepunyaan yang di Entrop pada rame ya. Itu hari saya sempat pergi makan siang bersama bareng Mbak Vivit sama Mbak Serel ya, kita menikmati makan siang. Tahu-taunya ada satu pejabat di Provinsi Papua tentunya lagi makan ya, tempat itu memang viral ya, lagi semua orang makan di situ. Oke, selamat siang saja kalau lagi makan siang di situ ya. Saya tidak bisa menyebutkan tempatnya karena saya tidak ada di endorse ya. Jadi selamat menikmati makan siang saja di wilayah Entrop di belakang apa namanya ya, bilang pemadam kebakaran ya, seperti begitu. Selamat siang saja untuk semua, dan tentunya ada tengah on the way ya, menggunakan kendaraan roda 4 Anda kalau Anda stay tune di sini. Iya, selamat siang saja buat Bapak iya Ahmad, iya Ahmad Adi ya, yang tentunya iya sering sekali memantau siaran Pro 1. Selamat siang kalau lagi pantau, selamat siang saja buat Pak Wali Kota, selamat siang, selamat beraktivitas atau malam lagi, happy weekend ya, tentunya selalu menjaga kesehatan buat Pak Wakil juga ya, Pak Wali Kota Jayapura dan juga Wakil Kota Jayapura ya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Selamat siang saja kedua orang terkasih yang memimpin Kota Jayapura. Dan tak lupa buat Gubernur Provinsi Papua dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua. Dan tak lupa untuk Kabupaten Jayapura dan juga Kabupaten Kerom, baik Bupati dan juga Wakil Bupatinya. Selamat siang saja untuk semua di siang hari ini yang tengah menikmati kebersamaan di Happy Weekend. Saya Willy temani Anda dengan program kami yaitu Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, saya masih menantikan Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386, hingga nanti program ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Mas Udir Kawasan Tersangka Pura Republika Jayapura, kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama saya, iya, saya menanti Anda di 536386. Oke pendengar, saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan ya untuk menemani suasana makan siang Anda. Suasana makan siang Anda di akhir pekan tentunya wow ya, kalau makannya sendiri pasti makannya tidak enak katanya ya. Kalau makan rame katanya seru gitu. Oke. Untuk itu saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan ya untuk menemani suasana makan siang Anda. Untuk Anda yang mau ikutan, silakan, saya menanti Anda di 536386. Nah, kita yang sering mengonsumsi roti ya, roti itu sebenarnya ya terbuat dari tepung, tapi ini dia perbedaan utama antara roti tepung biasa, roti tawar, dan roti gandum, terletak pada jenis tepung dan kandungan gizinya. Roti tepung biasa dibuat dari tepung terigu yang hanya mengambil bagian tengah biji gandum ya, atau disebut dengan endosperma. Sedangkan roti gandum asli dibuat dari biji gandum utuh atau whole wheat ya, termasuk kulit ari dan lembaganya. Oke, ini dia perbedaan utama dari roti biasa, dari tepung biasa, dan juga roti dari khusus roti gandum. Nah, pendengar, perbedaan terletak dalam kandungan dan serat dan nutrisi ya. Roti gandum utuh ya jauh lebih tinggi serat, ada vitamin B, ada zat besi serta antioksidan. Roti putih itu dari tepung biasa sudah kehilangan sebagian besar nutrisi tersebut selama proses penggilingan. Nah, indeks glikemiknya biasa dibilang IG ya, bukan Instagram, bukan. Roti gandum memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, sekitar 49 gram gitu. Dibandingkan roti putih biasa itu bisa mencapai 80. Jadi roti putih biasa itu bisa memang kalau apalagi bikin roti goreng, memang itu buat manusia bisa berkembang cepat ya. Maksudnya gemuk. Artinya roti gandum memecah gula lebih lambat sehingga membuat kenyang lebih lama. Dan tekstur rasa juga roti gandum lebih bertekstur, lebih padat, kasar, dan berserat. Sebaliknya roti putih bertekstur lebih lembut, ringan, dan empuk. Nah, faktanya di pasaran nih banyak produk bertuliskan roti gandum di supermarket, di mall-mall ya, di kota Jayapura. Sebenarnya tetap menggunakan bahan dasar tepung terigu dengan presentasi gandum yang kecil atau tambahan pewarna ya. Jadi Anda dapat membaca detail komposisi gizi dalam kemasan yang Anda beli untuk memastikan apakah benar ini seluruhnya memakai tepung gandum atau tepung terigu, seperti begitu.

0: Iya, baik pendengar di mana saat ini berada, tentunya tepung tepung baik juga untuk tubuh ya, baik untuk kita konsumsi. Namun untuk itu seperti tadi indeks glikemiknya juga kita harus perhatikan ya, supaya tidak berlebihan tepung dalam tubuh kita. Oke, baik pendengar, tentunya saya masih menghadirkan informasi-informasi untuk Anda ya. Di hari Sabtu, oh happy weekend ya. Ya, tentunya berbagai alasan untuk memilih roti gandum dibandingkan roti terigu ya. Roti gandum dipercaya lebih sehat dikonsumsi dibandingkan roti putih yang terbuat dari tepung terigu. Nah, alasannya kenapa ya? Roti gandum terbuat dari gandum, sedangkan roti putih terbuat dari biji-bijian olahan. Nah, pada biji olahan lapisan luarnya hilang ya, padahal dedak bergizi adalah kandungan seratnya. Nah, pendengar, gandum mengandung dedak ya. Bahkan komponen bagian dalam gandum, biji olahan, hanyalah butiran tanpa dedak dan kuman. Gandum itulah sebabnya roti gandum lebih sehat ya, lebih sehat, lebih lebih kenyang lama ya. Roti berbahan gandum utuh tidak mengandung banyak ragi. Teksturnya kasar, tidak mudah mengembang kembali ketika diremas ya. Nah, roti ini juga cepat basi ya. Roti ini cepat basi, umumnya hanya mampu bertahan selama 1 sampai 2 hari. Kalau lebih berarti pertanyakan ya. Biasa kan kalau kita ke toko membeli sesuatu kan pasti ada expire-nya ya. Ada masa berlaku mari barang yang kita beli. Jadi besok di roti itu mereka cantumkan sampai tanggal 13 saja ya. Soalnya nanti kalau udah lewat nanti dia bakimu ya, sudah berjamur. Nah, untuk itu roti gandum masa digunakannya itu hanya 1-2 hari. Dari segi rasa dan tekstur, roti putih bertekstur lebih lembut ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, dan rasanya lebih kuat daripada roti gandum yang teksturnya bergelembung dan rasanya kurang kuat. Roti putih hanya dibuat dari isi biji gandum sebagai bahan pembuat tepung terigu, sedangkan bagian kulit yang kaya akan serat ini tadi saya sudah katakan, dan bagian lain dari gigi gandum sepertinya dedak dan bakteri dihilangkan. Aduh, justru ini yang bagus ya. Jadi roti gandum terbuat dari tepung gandum, semua bagian dari biji-bijian termasuk kulit, endosperma dan bakteri yang dikandungnya, sehingga roti gandum lebih bergizi dan sehat dibandingkan roti putih ya yang dibuat dari tepung terigu. Roti gandum melewati proses pengolahan yang lebih singkat dibandingkan roti putih ya. Pembuatan roti putih setelah bagian kulit bakteri dipisahkan untuk memutihkan tepung ditambahkan kalium bromida. Jadi ingatan ya pendengar, tadi tepung yang dipisahkan putihnya itu tepung putih ya, itu memutihkan tepung ditambahkan kalium bromida, gas klor dioksida atau bensil peroksida, dan beberapa fakta manfaat gandum yang akan Anda ketahui supaya iya jangan terus mengonsumsi hal-hal yang merusak tubuh kita ya. Roti gandum mengandung niacin, tiamin, riboflavin, folat, vitamin K, bukan vitamin kotor ya, bukan ya. Vitamin K, vitamin E, asam pantotenat ya, karbohidrat. Nah, ada karbohidrat juga dalam roti gandum, magnesium dan serat yang tinggi. Roti gandum relatif lebih rendah kalori ya. Roti putih mengandung aditif yang dapat meningkatkan jumlah kalori. Makan roti gandum membantu menjaga berat badan. Indeks glikemik ya, IG yang tadi saya bilang roti mengandung rendah. Kalau indeks glikemiknya roti gandum itu lebih rendah ya glikemiknya, jadi tidak akan tiba-tiba meningkatkan gula darah buat Anda yang penderita gula darah ya. Hal ini akan mengurangi resiko diabetes. Kalau roti gandum mengandung banyak serat sehingga organ pencernaan dapat bekerja dengan baik, dan Anda juga dapat terhindar dari masalah buang air besar. Dedak yang terkandung di dalamnya dapat memperbaiki tekstur tinja dan dapat mengurangi resiko sindrom iritasi usus besar. Jika makan roti gandum setiap hari, Anda mungkin tidak perlu obat pencahar ya. Roti gandum dapat mengurangi resiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Meminimalkan ya, terkena kolesterol jahat juga nih roti gandum. Jadi jika kita konsumsi roti gandum secara teratur, kita dapat mengurangi resiko obesitas ya, kegemukan setidaknya 40%, tergantung pada faktor-faktor lainnya juga. Oke, pendengar, sudah pukul 12.14 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Jangan kemana-mana, saya akan kembali selepas yang beberapa informasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pati Poch dengan Mama. Mama, selamat siang saja untuk semua mama-mama ya yang tengah menikmati iya kerjaan di rumah dan juga selamat menikmati kebersamaannya di hari ini. Sudah masak ya mama-mama ya? Pati Poch bilang Mama ya untuk semua mama-mama di siang hari ini. Iya, Mama ya, selamat siang saja untuk semua mama-mama. Mama ya, apa kabar di hari ini? Iya, Mama capek ya untuk semua ya, tapi ya terobati dengan anak-anak ya. Iya, tetap bersama Pro 1 ya. Saya masih menemani hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di 31 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang buat mama-mama. Meski capek, tetap semangat ya. Tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak tersayang.

0: Okay, diberkati ya mama-mama, seperti yang dibilang oleh Patty Potts Mama ya, sudah saya hadirkan menemani suasana siang Anda. 536386 untuk Anda yang mengikutan langsung ya. Saya tunggu Anda di 0967536386 sebelum nanti saya akan mengakhiri. Iya, program makan siang ngobrol bersama. Iya, selamat siang saja buat mama-mama hebat, mama yang luar biasa, mama yang penuh kasih sayang ya buat semua anggota keluarga di rumah. 536386 untuk mendengar yang mengikuti dalam program makan siang ngobrol bersama. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Mas Yoma, makan siang ngobrol bersama Mbak Weli.
0: Iya, Ivan.
1: Iyo,
0: so, makan kan?
1: Tadi ya dengar-dengar roti gandum dengan roti tawar itu.
0: Jadi terinspirasi untuk makan roti. Begitu.
1: Iya, itu dia. Dengan perbedaan-perbedaannya dan harganya yang memang roti gandum lebih mahal jadi.
0: Iya, jelas itu.
1: Apa? Hampir dua kali lipat harga roti tawar jadi.
0: Iya.
1: Tapi
0: ya
1: itu sudah sehat atau roti sehat toh.
0: Kalau roti yang biasa saya beli roti gandum itu, kalau roti gandum cuma 7 itu 24.000.
1: Iya, itu makanya itu harganya.
0: Kalau roti
1: juga
0: biasa,
1: luar biasa.
0: Kalau roti luar biasa itu, roti biasa tepung biasa itu yang 15 itu, 15 potong itu harganya cuma 21.000.
1: Iya, itu dia tuh makanya itu.
0: Coba
1: baru
0: yang
1: kayak agak tahan dibandingkan dengan itu tuh, apa yang roti gandum tuh.
0: Iya, roti gandum hanya sampai 1-2 hari saja.
1: Iyo, makanya pas saya waktu itu pertama saya beli itu bilang, wah ini kok aja cepat. Ternyata dia bilang, ya kalau roti gandum memang begitu.
0: Roti gandum memang begitu, dia lebih cepat apa bakimu ya, cepat.
1: Iya, tanpa pengawet kak, maka mereka bilang itu.
0: Yo,
1: tanpa pengawet.
0: Itu sudah Ivan.
1: Iyo, itu. Saya sendiri nanti, tapi tidak cocok dengan kalau mau campur dengan apa itu dong bilang, meses kak, coklat kak, apa kak.
0: Tidak cocok.
1: Iya, aja makan biasa boleh enak.
0: Dia menunda lapar sih.
1: Pas makan juga ada macam ampas-ampas, tegate-gate di gigi, jadi makanya terlalu cocok buat anak muda kapet.
0: Dia banyak bikin ampas, jadi kalau makan tuh harus ada serbet di badan kalau ke badan.
1: Iya, itu lagi.
0: Betul sekali, karena dia memang punya butiran sampai apapun itu semua digunakan. Kalau roti gandum ya cuma dia punya tepung doang. Kalau tepung
1: roti tawar
0: kalau tepung gandum semuanya digunakan. Jadi dia memang apa punya bakteri sendiri toh, jadi cepat.
1: Itu sudah
0: basic.
1: Roti teh. Oh yo, saya juga sudah makan ini.
0: Kok makan apa?
1: Saya tadi ada singgah makan baru saja itu, saya sambil dengar-dengar sambil saya ada makan ini pantau-pantau.
0: Oh sungguh, hari ini tanggal berapa Ivan makan tempo?
1: Tanggal 12 September. Baru kemarin Dirgahayu, sekarang makan.
0: Happy birthday ya.
1: Makan ini apa? Nasi Padang sih, tapi telur yang murah.
0: Saya kira nasi luwet.
1: Ya, terada. Kita makan nasi Padang yang murah-murah saja. Baru pas dapat di pinggir jalan, jadi makanya gas dulu biar perut tidak sakit.
0: Yoi.
1: Iyo, masanya tadi pagi sudah antam kopi, baru masa agak siang ini harus hajar dulu dengan nasi sedikit.
0: Saya tadi pagi sudah makan yang lebih enak sebelum kerja, dan hari ini tadi saya baru habis minum kopi juga.
1: Oh, luar biasa. MBG, Mbak Wel.
0: Iya sih. No, jangan sebut MBG. Kita saya rebus-rebus yang sehat. Gitu. Kalau MBG banyak racun. Kemarin itu baru di daerah mana tuh lagi?
1: Aduh, mau bilang tapi makan nih banyak diprotes di seluruh Indonesia jadi.
0: Kemarin ada lagi di daerah mana tuh? Hampir seluruhnya.
1: Tapi tidak semua sih bagus sih, cuma
0: udah ya, MBG sudah. Tidak bisa kasih kalah mama-mama punya makanan begitu saja.
1: Nah itu dia, betul sekali. Kalau mama-mama punya makanan tuh dijamin dibuat dengan tangan dan hati, jadi
0: iya, makanya aman. Tadi saya sengaja putar lagu Mama dari Patty Potts.
1: Oh iya, itu makanya saya juga dengar-dengar sambil makan itu. terhibur sekali.
0: Oh ya.
1: Yeah. Yo, coba-coba masuk sambil ini. Tapi sementara makan, jadi cuma sabar dulu.
0: Iya, saya juga tahu ini pasti orang masih makan, jadi tidak mau jawab.
1: Mau spill warung gak?
0: Di mana nih, dari ketinggian berapa, di kerendahan berapa, coba.
1: Sekarang lagi di seputaran Waena dengan cuaca yang panas menyala.
0: Tetangga dan Cecil tuh pasti lagi.
1: Iya, yo, jangan di mana pernah satu kah? Yo, dekat saja sih.
0: Lempar kah senggol?
1: Oh iya, tadi Mbak Wil bilang apa tempat makan di mana itu yang sayang, Mbak Wil tidak endorse dia, jadi itu tempat makan di mana itu?
0: Di Entrop. Saya tidak mau sebutnya nama karena tidak endorse saya.
1: Apa itu, lalap kah?
0: Bisa lalap, bisa kepunya dia berbagai macam sambal ada. Terus ikan ikan bakar mau apa saja, ikan goreng apa saja, kau punya sayurnya ada bening-bening, ada santan, kau punya rame, sampai pejabat pun udah makan di situ.
1: Oh, luar biasa. Harganya terjangkau,
0: kata terjangkau itu. Sangat terjangkau. Oh, bawa satu kantor biasa. Juga uang tidak habis-habis.
1: Oh, boleh ini dicoba ini. Cuma pil tempat boleh.
0: Siapa cepat dia dapat tempat. Yang lambat nanti, berarti silakan antri panjang.
1: Oh, berarti nanti coba satu kali main-main ke sana dulu baru. Atau mungkin bisa sebentar malam ke pas malam ini. Malam buka atau tidak itu?
0: Jadi dari pagi sampai sore saja, malam tidak buka.
1: Oh, sampai sore. Oh, luar biasa. Berarti tidak bisa. Skip.
0: Skip.
1: Baru ini Mbak Sophie masih ada di situ kan?
0: Oh, udah go dari tadi sebelum saya nyampe udah.
1: Oh, iyo, soalnya tadi kan ada bilang apa, ada maintenance listriknya ada di ini kan, perbaikan kan? Kelistrikan satu jam kan? Tapi saya dengar lagu tetap bermain, jadi terhibur.
0: Iya.
1: Jadi sudah beres.
0: Seperti
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, luar biasa, sudah berarti mantap. Sekali di udara tetap di udara, tidak boleh padam. Kalau padam, kecuali kalau listrik padam boleh.
0: Turun. Sekali di udara tetap di udara.
1: Luar biasa.
0: Semenjak 45.
1: Itu yang saya dengar-dengar terjadi hafal. Jadi nanti kita
0: pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Oke, event segitu kan?
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya. Iyo, itu. Oh iyo, karena saya cuma kan jadi ya berbagi aja, saling kasih mengingatkan buat pendengar setia RRI Prosa di Mabimbal. Jangan lupa makan siang. Buat teman-teman fans, jangan lupa makan siang. Salam hormat buat seluruh kru RRI. Salam kompakan selalu. Dan waktunya saya kembalikan, Mbak Wel. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Bung Ivan. Lagi di pusutaran Waena ya, dekat Mbak Cecil. Ini pasti Cecil ya. Halo. Halo.
2: Selamat siang Mbak Weli.
0: Siang Gusti. Sudah makan kah?
2: Baru selesai makan.
0: Oke, menunya apa nih di hari Sabtu?
2: Nah, di menunya jagung cakalang mau kuah. Makan dengan sambal, bikin sambal colok-colok. Ya, habis itu karena mau nggak bisa kan mau persiapan turun kalau dapat biasa lagi. Jadi misalnya bola bepura begitu. Nah, Gusti Sapo semua sudah para pendengar setia di mana saja yang lagi monit acara kesayangan kita yang satu ini, dan semua fans Pro Satu juga selamat siang saja kalau lagi makan siang, selamat makan siang. Nah, untuk semuanya yang ada di Koya di Hotel Kamsana dan Mas David dan keluarga juga, salam hormat selalu dari Gusti Bukit Tinggi. Mbak Wel, kembalikan jalurnya.
0: Oke, terima kasih Om Gusti. Selamat siang. Selamat menikmati bersamanya di akhir pekan. Di belakangnya Gusti masih di 0967536386. Dia 43 menit lepas dari pukul 12 siang. Halo
3: Mas Yoma, selamat siang. Kak Wel,
0: udah tahu.
3: Terima kasih. Coba sebut nama kak. Asal abang Ivan saja kau cepat. Kau cemburu.
0: Aku cemburu.
3: Jangan putar lagi di seng siang.
0: Tolong, tidak usah.
3: Tolong, jangan. Seng boleh.
0: Apalagi ke dengan ragu ya. Aduh,
3: apalagi pengaruh-pengaruh apa? Roti gandum tuh berat.
0: Ai, suara saja berat sekali. Itu karena roti itulah gandum.
3: Pakar tadi yang bermasa jadi pakar-pakar MBG semua Bang Ivan yang ambil.
0: Sudah, Cecilia bisa tertawa hancur di udara.
3: Tertawa juga tidak apa-apa. Kakak sudah tanya Sasu mau makan.
0: Sasu tahu, pasti kok pemenu tuh yang hari Sabtu yang sederhana tapi bikin ngiler.
3: Hah? Enggak, sama seperti Bang Ivan. Kalau Padang kan itu kan biasanya kan ceplok gitu kan. Kalau Cecil ini balado.
0: Balado di situ.
3: Begitu, tapi kita nggak pakai sayur hari ini.
0: Kenapa?
3: Pengaruh tangan saya lagi panas kan. Apa ulek-ulek tuh, cabai kecil jadi tato sampai sekarang masih panas.
0: Pakai minyak goreng oles, sayang.
3: Terus kasih ke masuk ini, ke api situ, baru udah masak.
0: No, pakai minyak goreng nanti loh, habis dia punya panasnya gitu.
3: Betul itu kakak?
0: Iya, itu udah putih.
3: Katanya ada yang bilang kata taruh di ini, beras kan?
0: Sungguh mati, minyak saja. Minyak dingin atau minyak goreng, gue udah pakai masak itu sudah.
3: Aduh, nanti kulitku yang jelek ini nanti tambah rusak.
0: Terlalu.
3: Baru kakak su makan.
0: Sudah lagi.
3: Apa?
0: Saya tadi makan sayur campur-campur tuh, ada daun pepaya dimasak. Aduh, campur enak. Jantung pisang, tuh pedis-pedis. Terus
3: enak apa?
0: Telur balado sama ikan goreng sama tahu kayak begitu, sambal, ada pisang rebus, ada apa? Petatas rebus begitu. Sudah.
3: Kakak ini sebenarnya kakak makan sendiri atau kakak buka warung nih?
0: Kenapa?
3: Terlalu banyak.
0: Saya pada bungsu jadi makan banyak di.
3: Enggak, maksudnya yang di studio situ kakak bawa semua itu?
0: Tidak bawa, saya bawa air putih saja.
3: Oh, kira maksudnya tanya yang hari ini punya yang di meja situ.
0: Tidak, saya makan di rumah. Karena kan saya dinas jam 11 aja, saya harus makan cepat. Karena nanti saya tanya kamu makan, kamu bilang makan. Sendiri belum makan baru. Paksa itu datang masuk gitu.
3: Sebenarnya jadi penyel juga kadang tekanan batin nih dengan menu-menu yang ada. Tapi sebenarnya kita tidak tahu benarkah saya yang lain.
0: Tekanan batin di situ. Kemarin pernah datang.
3: Atau apa-apa yang penting kan sudah acaranya kan selesai dengan baik. Itu cukup.
0: Puji Tuhan.
3: Itu aja sudah kayak macam panjang kah? Maksudnya suaranya macam kita bicara terlalu panjang.
0: Kenapa?
3: Jangan, nanti yang lain ada mau masuk. Mungkin Fadar Bajo Radio mau
0: masuk. Sudah 47 menit, sedikit lagi udah closing.
3: Jangan satu kali penelpon terakhir mungkin ada kakak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang. Oke, penelpon terakhir setelah Cecil. Di belakangnya Cecil 536386 untuk pendengar yang mengikutan langsung saya tunggu sebelum saya hadirkan One Plumberry.

Pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama di suasana akhir pekan Anda, hari Sabtu 12 September 2026. Dan pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda. Selamat siang, dan selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dinamika olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di IG International Arena Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke

0: panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus di

0: kepentingan. Karenanya menurut Erik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak datang ke penonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, beberapa informasi akan saya hadirkan dalam informasi ruang layanan masyarakat. Ada beberapa informasi, ada tiga informasi berita duka yang akan dihadirkan menemani suasana siang Anda hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi berita duka berikut ini. Berita duka yang pertama dari Bapak Yusa Kray di Deplat Kanan. Berita duka yang ditujukan kepada keluarga besar Kray Iawan, keluarga besar Bia, keluarga besar Besadi, besar di Kayu Batu, keluarga besar Sarmi, Bongo, keluarga besar Telkom, dan semua Handai Tolan. Isi berita duka, telah meninggal dunia almarhum Bapak Martin Kray. Telah meninggal dunia Bapak Martin Kray, meninggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2006 di RSUD Dr. 2 Jayapura pukul 9 waktu Indonesia Timur. Almarhum meninggal pada usia 88 tahun. Jenazah sementara ini disemayamkan di rumah duka Kompleks Telkom Kayu Batu, dan rencana pemakaman pada hari ini Sabtu 12 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Berita duka selanjutnya yang kedua berasal dari Bapak Pendeta Martin L. Anto, STH. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Domingus Tanamal di Jayapura, Bapak Alexander Hababuk di Jayapura, Bapak Martin Asmuruf di Jayapura, Bapak Martin Bosawer di Jayapura, semua keluarga besar Sorong di Jayapura, keluarga Dr. Alfred Anto, keluarga Martinus Asmuruf, semuanya di Jayapura, Bapak Wenan Anto, Bapak Edison Izir, Bapak Isaac Saraun, semua keluarga di Nabire, Papua Tengah, Bapak Abner Anto di Yahukimo, Ibu Ina Wafom di Wamena, Bapak Franz Lek di Sorong, Bapak Samuel Anto di Sorong, Bapak Martinus Anto, semuanya di Sorong, Bapak Yafet Asmuruf, Bapak Lambret Tahrin, Ibu Francina Karat, keluarga Lambert Asnat, keluarga Yan Teo, maksud kami keluarga Teo Yan di Maybrat, keluarga Markus Karet di Sorong, keluarga besar Anto Karet di Kabupaten Maybrat. Isi berita duka, telah meninggal dunia AKP Purnawirawan Hans Ferdinand Anto, meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2006 pukul 20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Putri Indah Blok Puri Indah Blok A nomor 10 Tanah Hitam, dan rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Berita duka yang terakhir berasal dari Ibu Maria Rungga Musi Waromi. Keluarga, berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Waromi Imbiri Karubaba, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Yapen, Bapak Wali Kota Jayapura, keluarga besar Waromi di Argapura Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, keluarga besar Rungga Musi Rumpadai Kamawa di Kampung Korombobi Wabo di Distrik Yapen Timur, keluarga besar Jemaat GKI Siondok 8 Jayapura, keluarga Bapak Rustam Saru, Ketua PAN Kota Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Tete Opa Saudara Terkasih Bapak Rudi Waromi. Bapak Rudi Waromi meninggal di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Dok 8 Bawang, Jalan Sekapuas, Kelurahan Imbi, Jayapura, dan rencana pemakaman pada hari Minggu tanggal 13 September 2006 pukul 14 di Pekuburan Umum Pasir 2.

Demikian pendengar beberapa informasi berita duka yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, demikian beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat yang sudah menemani suasana akhir pekan Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita dalam program Topi Asli, terampilis nandung lagu Indonesia Banget.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Untuk pendengar yang ikutan langsung ya di 536386, kita akan bermain Topi Asli hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Saya menanti Anda seperti biasa, bukan lagu daerah, bukan lagu keroncong, dan bukan lagu dangdut.

0: Oke, baik, pendengar, langsung saja untuk Anda yang mengikuti dalam program Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget ya. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo.
1: Selamat siang, Deweli.
0: Iya, selamat siang.
1: Deweli, abadi namamu di hatiku, boleh?
0: Ada lagu yang sudah di-set. Jadi tinggal ikutan saja. Iya. Okay. Ada lagunya Bruri dengan Daun Sirih. Semangka berdaun sirih kan tuh. Dan ada lagunya Kapan-kapan lagi punyanya Iya, Kus Plus.
1: Iya, Kus Plus sudah kapan-kapan
0: lagi. Kapan-kapan lagi?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, adikku.

0: Iya, pendengar, tentunya masih dalam program Tapi Asti, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Ada Aku Begini, Engkau Begitu, dan juga Kapan-Kapan Lagi penyanyi Kus Plus ya. Untuk Anda yang mengikutan dalam program Tapi Asti langsung di 0967536386. Program Tapi Asti hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dewi dengan Abang Tera.
0: Abang Tera, ada Bruri Marantika dengan Aku Begini, Engkau Begitu.
1: Iya. Terus, betul, itu sudah Aku Begini, Dia Begitu.
0: Oke, saya begitu aja.
1: Iya. Oke, tapi makasih. Belum terlambat ini saya ucapkan, selamat Hari Radio ke-81 untuk angkasawan-angkasawati RRI Jayapura. Semoga sukses selalu.
0: Di 536386 di belakangnya Bung Tera, untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967536386. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga Gusti. Langsung ada Aku Begini, Engkau Begitu, Kapan-Kapan Lagi.
2: Aku Begini, Engkau Begitu.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.
2: Balikan jalan.
0: Langsung saja di 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam program Topik Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget. Kita hadirkan Aku Begini, Engkau Begitu untuk Anda.

0: Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya kembali lagi dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Seperti biasa, bukan lagu keroncong ya, bukan lagu dangdut dan juga bukan lagu daerah. Langsung di 536386 untuk macam-macam kekari dong yang mau ikutan dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Willy, Topi Asli.
0: Iya Oma, selamat siang.
1: Iya
0: Oma, ada Tanpamu Teti Kadi dan juga ada Ari Kusmiran dengan Setulus Hatimu Semurni Cintaku Padamu Oma.
1: Ari Kusmiran.
0: Oke, makasih Oma.
1: Makasih Mbak Willy, selamat ulang tahun biar terlambat.
0: Oke, makasih. Di belakangnya Oma 536386 untuk macam-macam ke KAD dong. Langsung di belakangnya Oma yang sudah bergabung. Halo.
2: Tapi asli, selamat siang,
0: Kak Weli. Siang dengan siapa?
2: Dengan Dian.
0: Oh, dengan Dian. Oke, Dian ada dua lagu nih. Ada Setulus Hatimu Semurni Cintaku dan Tanpamu dari Teti Kadi.
2: Ya, Tanpamu.
0: Tanpamu aku merasa. Oke, terima kasih.
2: Ya, itu sudah benar sekali.
0: Selamat siang. Di belakang Dian 536386 di kesempatan akhir pekan Anda, langsung ya saya hadirkan yang sudah di request oleh Oma dan juga Kakak Dian 536386.

0: di pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Topi Asti, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Saya kembali ya, untuk pendengar yang mengikutan langsung di 536386. Halo, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa?
1: Topi Asti.
0: Selamat siang jelang sore, Mayus. Mayus, ada dua lagu, ada Satukan Hati Kami di NP Sesa dan juga ada lagu Black Sweet. Itu soal biasa.
1: Itu soal biasa, Mbak Weli.
0: Ah, ada itu. Jadi judul itu soal biasa. Oke. Terima kasih, Mayus.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke. Di belakangnya Mama Yus 536386 ya. Untuk Anda yang mengikutan langsung, saya menanti Anda di 536386 di belakang Mama Yus. Halo, Topi Asli.
2: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan abang pribadi.
0: Oke, ada Satukan Hati Kami, ada Dian Bisesta dan juga ada Black Sweet dengan Itu Soal Biasa.
2: Oh begitu, biar satukan hati kami tadi.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat siang jelang sore. Halo, langsung saja di 536386 ya. Program kita hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mengikutan di 0967 536386. Program ini hingga nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Itu soal biasa.

0: Dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura di sesi yang terakhir, langsung yang mau ikutan di 0967536386. Program Topi Asli hingga nanti jelang pukul 15 atau di 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Di sesi yang terakhir langsung di 536386 untuk pendengar macam-macam kekadirung yang sudah siap mau ikutan, langsung saya tunggu di 0967536386. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo Topi Asli, selamat sore.
1: Selamat sore Topi Asli.
0: Dengan siapa nih?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke Putra Jaya, ini sesi yang terakhir ya, ada Edi Slitonga dengan Terlambat dan juga ada Hetty Kesendang dengan Nona Ana. Bagaimana?
1: Nona Ana.
0: Nona Ana, baik. Nona Ana akan kasih berikan Nona Ana.
1: Iya, mainkan. Selamat Hari Radio ke-81.
0: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Di belakangnya Putra Aceh langsung di 536386. Di sesi yang terakhir dalam program Topik Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Sebelum nanti saya pamit, untuk selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua sore ini.

Baik, berikan selanjutnya. Demikian ya, serangkaian tebak-tebak dalam program Topi Asli yang sudah dihadirkan menemani suasana sore jelang siang jelang sore Anda di 52 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya saya Weli yang sudah temani Anda dalam program Topi Asli. Saya pamit dan nanti tepatnya pukul 15 kita akan nyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung dalam program Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Nanti Topi Asli akan hadir pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Satgas Damai Kartens identifikasi dua pelaku penembakan ASN di Jayawijaya. Hari Radio ke-81 RRI teguhkan peran sebagai media publik. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dua pelaku yang terlibat dalam penembakan tiga orang ASN di Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Arif Mansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dua orang pelaku yang terlibat dalam penembakan tiga orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 9 September 2026 lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku tersebut berinisial PN dan KT. Keduanya diketahui masuk dalam daftar pencarian orang polisi setelah dilakukan pencocokan identitas melalui cuplikan video call yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dari hasil pencocokan tersebut memastikan kedua orang dalam video tersebut merupakan PT dan KT yang selama ini telah dicari oleh aparat kepolisian. PN dan KT merupakan anggota KKB Kodab 3 Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya. Keduanya memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus kekerasan bersenjata di Papua, termasuk pada aksi penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem yang berlangsung pada 9 Agustus lalu, yang menyebabkan dua orang warga sipil terluka. Selain itu, keduanya juga terlibat dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Duga pada Februari 2023 yang lalu.
2: Telah beredar di media sosial cuplikan video terkait dengan video call seseorang dengan keluarga korban WB yang sudah diberangkatkan kampung halaman. Dari alat bukti tersebut disandingkan dengan data yang kita miliki dan ciri-ciri yang ada pada kita, sudah dapat kita pastikan bahwasannya pelaku ini adalah PN dan KT. PN dan KT ini juga masuk dalam DPO kita terkait dengan kejadian yang awal bulan lalu terjadi di pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Belem, di mana terjadi penembakan dan memakan dua korban petugas konsumsi. Lalu terkait juga dengan kejadian penculikan pilot Susi Air, Kapten Philips, di 2023 yang berhasil kita bebaskan di 2024.
1: Dalam kasus penembakan 3 ASN di Jayawijaya, kepolisian juga telah melakukan olah TKP dan menemukan 3 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong kaliber 5,56 mm yang digunakan pada senjata api laras panjang dan 1 selongsong peluru kaliber 9 mm yang berasal dari senjata api laras pendek. Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang melakukan penembakan berjumlah sekitar 8 orang dan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang.
2: Hasil daripada wawancara kita dengan saksi korban, ini kurang lebih pelakunya 8 orang dengan membawa senjata api panjang sebanyak 2 pucuk. Kalau yang genggam tadi dari saksi belum nggak kelihatan, kita hanya menemukan selongsongnya, justru malah selongsong senjata api pendek. Hanya akan kita kejar.
1: Adapun untuk 3 jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. 1 jenazah diterbangkan pada Kamis 10 September 2026, sedangkan 2 jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat 11 September 2026. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Memperingati Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI kembali meneguhkan komitmennya sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Momen ini juga menjadi peringat bagi RRI untuk terus menjaga kesatuan, meningkatkan kualitas siaran, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berikut laporan Nurlina Omosugi.
3: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Triprasetya Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
4: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
5: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
3: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus 8 orang pelaku pencurian yang memanfaatkan kepanikan warga pada saat kejadian kebakaran di Dok 5 Bawah Kota Jayapura pada 31 Agustus lalu. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus 8 orang pelaku pencurian pada saat terjadinya kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 31 Agustus 2026 yang lalu. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan, aksi pencurian dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan kepanikan warga yang saat itu fokus untuk menyelamatkan keluarga dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Di kesempatan tersebut, para pelaku melakukan aksinya dengan mengambil sejumlah barang yang lengah dari pengawasan para pemiliknya.
6: Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka, pelaku melakukan pencurian saat peristiwa kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah atau di Kelurahan Mandala. Adapun di sini telah mengamankan 8 orang pada saat para korban kebakaran tersebut mengamankan keluarga dan juga mengevakuasi beberapa keluarga ke tempat yang aman. Setelah kembali mengecek beberapa aset yang ada di rumah, ternyata barang-barang tersebut seperti yang kita lihat di depan ini sudah tidak ada, sudah diambil oleh para pelaku. Adapun barang bukti yang berhasil untuk sementara diamankan ada 13 unit, yaitu ada 12 kulkas dengan berbagai jenis dan ukuran dan satu freezer.
1: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 8 tersangka, masing-masing berinisial FA, YA, RAP, ST, ORA, RA, SA, dan LA, dengan rentang usia antara 26 hingga 49 tahun. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 13 unit barang bukti. Lanjut Kombes Pol Frederikus Makelarimbun, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mendalami adanya barang hasil curian yang belum ditemukan, termasuk adanya potensi pelaku lainnya. Dan atas perbuatannya itu, ke-8 tersangka pelaku pencurian akan dijerat dengan pasal 477 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara dan denda kategori 5 sebesar 500 juta rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jayapura, RRI YouTube RRI Jayapura Official. Persatuan Istri Anggota DPR Papua salurkan bantuan kemanusiaan yang difokuskan anak-anak usia sekolah terdampak kebakaran Kampung Nelayan, Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Persatuan Istri Anggota DPR Papua menunjukkan kepedulian sosialnya dengan mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada para korban musibah kebakaran di Kampung Nelayan, Mandala, Kota Jayapura, Jumat kemarin. Bantuan yang disalurkan tersebut lebih mengutamakan kepada anak-anak usia sekolah yang terkena dampak musibah tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Istri Anggota DPR Papua, Nyonya Wilhelmina Deni Bonai, kepada Wak Media.
8: Kami berharap apa yang kami bawa ini memang tidak sebanding dengan apa yang mereka butuhkan, mungkin kurang dan lain-lain, tapi kami berharap apa yang kami bawa ini bisa bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa meringankan beban mereka, meringankan orang tua dan lain-lain. Itu aja dari kami, dan terima kasih juga karena ibu-ibu dari PIA juga sudah banyak mendukung. Kita saling sumbang-menyumbang, dan puji Tuhan saat ini kita datang dari yang pertama kita rumputnya sedikit, tapi puji Tuhan ini sudah lebih dari yang kami harapkan. Itu aja mungkin dari saya dan dari ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.
7: Nyonya Deni Bonai berharap uluran tangan ini dapat mengurangi beban psikologis maupun material yang dirasakan oleh para korban, khususnya dalam menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak di tengah kondisi darurat pasca kebakaran.
8: Puji Tuhan, setelah kejadian kebakaran kemarin di 25, saya lihat kondisi korban saat ini mereka sudah agak membaik, dan dari fasilitas yang ada, dari sumbangan-sumbangan yang ada, bisa kita lihat sendiri bahwa sumbangan-sumbangan yang ada dari pemerintah ini sudah banyak dan cukup membantu mereka. Kami dari PIA hari ini kami datang, kami juga bersama-sama ikut membantu meringankan beban mereka dengan kami membawakan peralatan sekolah buat anak-anak, buku-buku, dan juga makanan dan minuman.
7: Diketahui, bantuan yang diserahkan meliputi tas dan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar anak-anak di posko pengungsian, serta juga menyalurkan bantuan makanan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Serapan dana program cetak sawah di Papua masih rendah karena pencairan mengikuti progres pekerjaan. Pemprov Papua meminta pelaksana mempercepat pekerjaan agar anggaran tersedia dapat segera terserap. Asisten 1 Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan Kerom Jayapura dan Sarmi menjadi wilayah perhatian. Dinas Pertanian dan PUPR diminta mengkoordinasikan percepatan bersama pihak ketiga dan tenaga teknis. Yohanes meminta sisa waktu sekitar 4 bulan dimanfaatkan untuk mengejar pekerjaan. Percepatan diperlukan agar dana APBN terserap dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tidak tertunda hingga 2027. Kelurahan Angkasa Pura salurkan dana pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
7: Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura menyalurkan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan 2026 untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kelurahan Angkasa Pura, Margareta Ansanai, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil Musrimbang 2025 yang diusulkan masyarakat. Dikatakan bantuan pemberdayaan diberikan kepada sejumlah warga yang menjalankan usaha produktif yang dialokasikan sama nilainya dari setiap kelurahan.
9: Yang kita bantu ini masyarakat ya, yang lebih garam masyarakat. Kemudian itu untuk tahun 2026 ini yang kita bantu itu untuk pengrajin noken. Itu ada 12 orang. Kemudian ada lagi penjual kue itu ada 3 orang. Terus minuman, penjual minuman ya, yang seperti S yang di itu apa tuh? Justice, itu 5 orang. Kemudian ada untuk Mapahi itu ada 4 gereja. Ini kita bantu. Ya. Jadi dari tahun ke tahun kita bantunya kayak gereja-gereja, sehingga tahun ini 4 gereja tersisa kita bantu lagi. Kemudian ada kursi untuk posyandu. Di Angkasanya ada satu posyandu Rahayu. Itu kita bantu kursi
10: berapa tuh?
9: 25 buah. Kemudian ada kita bangun yang sarananya ya, itu fisik sarana prasarana kita bantu bak air.
7: Ia juga menegaskan pemerintah kelurahan akan tetap melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penerima bantuan agar dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Angkasa Pura.
9: Kurang dari daun kelurahan itu sendiri 200 juta dan itu sama untuk semua kelurahan yang ada di Kota Jayapura.
10: Tahun 2026. Iya, tahun anggarannya.
9: Iya, tahun anggarannya 2026. Dari 200 juta ini masih ada yang belum kita serahkan, yaitu untuk PKK, posyandu, masih ada lagi untuk posyandu, itu makanan tambahan. Petugas kebersihan kita bantu alat-alat kebersihan. Itu ada di dalam kelurahan. Harapan kami ya, harapan kami itu bantuan ini bisa membantu warga masyarakat dalam sisi kesejahteraan ekonominya. Karena itu yang kita harapkan sebenarnya, biar ekonominya tetap bertahan, berkelanjutan. Kalau usahanya jalan, otomatis kesejahteraan keluarganya, ekonominya itu baik. Itu yang kita harapkan.
7: Selain bantuan diberikan kepada usaha produktif, pemerintah kelurahan juga menyalurkan bantuan kepada gereja, posyandu, maupun melanjutkan pembangunan sarana air bersih sebagai bentuk komitmen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Nalik Solia melaporkan.
0: Peringat dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 momentum upaya pemerintah Kota Jayapura mendorong budaya hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
7: Pemerintah Kota Jayapura memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 dengan menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung Jumat kemarin. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengajak peringatan HAORNAS menjadi momentum penting untuk seluruh elemen masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dalam menjaga kesehatan.
11: Pesan-pesannya bahwa olahraga itu kita harus ada kebugaran, membuat supaya mengajak semua masyarakat untuk selalu berolahraga ya. Berolahraga, menjaga kebugaran, sehat selalu, dan itu bagian yang harus dilakukan oleh semua gubernur, bupati, wali kota dalam rangka olahraga ini mengajak seluruh masyarakat supaya tetap sehat. Jadi namanya olahraga apapun juga semua harus dilakukan. Itulah pesan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada kita semua warga negara Republik Indonesia lewat gubernur, bupati, wali kota untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga Hari Olahraga Nasional yang ke-43 ini, jadi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengajak masyarakat untuk tetap berolahraga dalam bentuk apapun olahraga.
7: Sementara Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Yosef Rumai Kewi, mengharapkan peringatan HAORNAS dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan ASN untuk menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup agar produktivitas semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12: Kita Dinas Pemuda dan Olahraga mengajak seluruh ASN, non-ASN, pemerintah Kota Jayapura untuk mari kita menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dengan kita melakukan olahraga bersama, jalan santai bersama, dan senam bersama. Atau memperingati hari ulang tahun olahraga nasional yang ke-43. Tujuan kami sesuai dengan tema nasional HAORNAS ke-43 ini, itu menuju masyarakat aktif dan bugar, yaitu kami Dinas Pemuda Olahraga mengajak seluruh pegawai di pemerintah Kota Jayapura untuk sama-sama kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebugaran, menjaga kebersamaan dalam olahraga bersama di hari HAORNAS yang ke-43 ini.
7: Senada disampaikan pejabat pelaksana teknis kegiatan HAORNAS Kota Jayapura, Niki Leonardo Ilolu, bahwa melalui HAORNAS yang melibatkan ASN, pelayanan semakin optimal dan mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bugar melalui kebiasaan olahraga.
13: Kegiatan HAORNAS ke-43 tahun 2026, ucap syukur, kegiatan bisa terlaksana dengan baik, walaupun hanya murah, meriah, dan masal, tetapi antusias daripada ASN, non-ASN Kota Jayapura, dan Pak Wali Kota khususnya bisa menghadiri kegiatan ini sungguh sangat membanggakan untuk kita semua, apalagi teman-teman di Spora dan juga semua panitia yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya di kegiatan-kegiatan berikutnya, kita bukan cuma membuat suatu apel, rutinitas apel atau upacara, tapi kita akan membuat suatu kegiatan olahraga, seperti contoh lomba-lomba lari maraton, seperti ada dari daerah lain. Mudah-mudahan usulan kami ini bisa diterima oleh pemerintah atau atasan kami nanti berikutnya. Terima kasih.
7: Diharapkan pemerintah kepada ASN dan masyarakat Kota Jayapura dapat juga memanfaatkan ruang publik yang tersedia sebagai tempat untuk melakukan aktivitas fisik, salah satunya di kawasan Car Free Day, untuk berolahraga bersama, termasuk juga mempererat kebiasaan hidup sehat. Nalik Saulia melaporkan.
0: Persipura Jayapura membawa misi 3 poin kontrak tuan rumah Barito Putra di laga perdana musim baru 2026-2027. Kita simak kembali laporan Naldi Kesaulia.
7: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh pada laga perdana musim 2026-2027 menghadapi Barito Putra yang berlangsung malam ini di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam laga tersebut, skuad Mutiara Hitam mengusung target poin penuh di laga awal, pasalnya taktikal dan strategi telah dipersiapkan sepanjang latihan. Hal itu disampaikan pemain belakang Persipura Jayapura, Ruben Karel Sanadi, dalam sesi preskon Jumat kemarin.
14: Sama dengan apa yang sudah disampaikan head coach, bahwa kami sudah siap apapun persiapan kami yang dalam waktu lalu, kami sudah siap apa yang sudah disampaikan dan dilatih sama head coach kami. Semoga besok bisa kami aplikasikan dalam pertandingan besok. Dan jika Tuhan kehendaki, sama halnya dengan coach, kami menginginkan hasil yang baik di hari esok. Terima kasih.
7: Sementara pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menilai kekuatan tim asal Banjarmasin tersebut saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat menjadi bagian dari klub tersebut. Meski demikian, pihaknya telah menganalisis gaya permainan lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di lapangan demi poin penuh.
15: Tapi di beberapa tahun terakhir ini saya melihat bagaimana Barito membangun tim, terus apa namanya, mereka main di Liga 1, Liga 2 gitu, walaupun tidak ada berubah dengan karakter filosofi yang dipakai Barito ya. Pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Barito saya kira tidak akan sama dengan apa yang saya alami waktu saya berada di Barito dulu ya. Tapi sekali lagi, kita sudah melihat bagaimana cara Barito bermain, bagaimana kelebihan dan kekurangan tim Barito, itu yang kita coba antisipasi nanti di match besok.
7: Diketahui laga musim baru 2026-2027 telah mempertemukan keduanya pada 15 kali laga. Dari total 15 laga, Borsa Losa dan kolega lebih diunggulkan dengan 7 kemenangan, 5 hasil imbang. Sisanya tuan rumah meraih 3 kali kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 15.41 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi akhir pekan. Baik pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Willy, masih menyemarakan nuansa sore Anda hingga nanti di pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, di program-program kami Jayapura sore ini ada beberapa informasi yang akan dihadirkan untuk menemani suasana sore Anda, Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk berolahraga di akhir pekan, dan juga ya menikmati secangkir kopi atau teh ya. Oke, yang berumur di atas 50-an jangan minum kopi di pukul 15 atau di pukul setengah 4 sore ini ya. Jangan minum kopi, nanti tidak bisa tidur ya. Dan juga kalau sudah terbiasa memang bisa dilakukan. Kalau tidak, jangan lakukan minum kopi di sore hari ya. Iya, karena kopi mengandung kafein yang tinggi. Di dalam teh juga terdapat kafein tapi tidak begitu banyak. Baik, berikut saya temani dengan beberapa informasi seputar Jayapura.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Oke, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 16.14 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Dan tentunya pendengar, di kesempatan sore hari ini ada beberapa informasi seputar Jayapura yang akan saya hadirkan. Ya, pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa Pemda Kota Jayapura dorong produk perikanan UAP naik kelas. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perikanan mendorong pelaku usaha pengolahan ikan orang asli Papua UAP meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui pemenuhan sertifikat kelayakan pengelolaan SKP. Upaya tersebut dilakukan melalui pembimbingan teknis sertifikasi kelayakan pengelolaan bagi pelaku usaha UAP tahun 2026 yang berlangsung 10 sampai 11 September 2026 dan diikuti 20 pelaku usaha dari 5 distrik di Kota Jayapura. Dalam sambutan, Wali Kota Jayapura yang disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, ya, pengembangan usaha, yang mengatakan bahwa pengembangan usaha UAP tidak cukup hanya melalui bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga perlu penguatan legalitas, standar mutu, keamanan pangan, sertifikasi, dan akses pasar. Setelah mengikuti bimbingan teknis, para pelaku usaha tidak berhenti hanya pada pelatihan. Mereka harus terus didampingi sehingga memiliki nomor induk usaha NIB, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP, serta sertifikasi lain yang dibutuhkan agar produk mereka dapat masuk ke pasar yang lebih luas. Menurut Abdul Majid, bahwa pemenuhan berbagai persyaratan tersebut dapat membantu pelaku usaha UAP naik kelas sehingga produk lokal tidak hanya dipasarkan di lingkungan sekitar, tetapi mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura yang diwakili Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Agus Salim, mengatakan Kota Jayapura memiliki sekitar 64 unit pengolahan ikan upi mikro dan kecil. Namun pelaku usaha masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan modal dan bahan baku, sumber daya manusia, teknologi pengelolaan, penerapan standar mutu, dan keamanan pangan serta akses pasar. Melalui BIMTEK, peserta dibekali penerapan cara pengelolaan ikan yang baik, good manufacturing practice, GMP, dan standar sanitation operating producer atau SSOP sebagai bagian dari persyaratan penertiban SKP. Dan Dinas Perikanan Kota Jayapura memastikan pendampingan akan dilanjutkan setelah BIMTEK, termasuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan hingga siap mengajukan penertiban atau perpanjangan SKP. Pemerintah Kota Jayapura berharap penguatan legalitas dan kualitas produk dapat meningkatkan daya saing usaha perikanan UAP sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendengar, Wali Kota Jayapura serahkan bantuan Saga Peduli seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa Wali Kota Jayapura Biserolo menyerahkan bantuan sosial dari Saga Peduli kepada anak-anak panti asuhan Generasi Emas Papua pada Jumat kemarin 11 September 2026. Penyerahan bantuan itu merupakan bagian dari program Saga Peduli yang digelar Saga Retail Group untuk membantu anak-anak panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini dilaksanakan serentak di 20 titik tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, di Panti Asuhan Generasi Emas Papua. Sebanyak 25 orang anak menjadi penerima manfaat. Wali Kota Jayapura Biserolo mengapresiasi Saga Retail Group yang dinilai konsisten menjalankan kegiatan sosial melalui program Saga Peduli. General Manager, maksud kami owner Saga Retail dan rombongan membawa bantuan, menurutnya kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat turut membantu pemerintah dalam memperhatikan Saga, memperhatikan warga yang membutuhkan ya. Hari ini bersama owner Saga Retail Group dan rombongan berada di Panti Asuhan Generasi Emas Papua. Saga Group membawa bantuan untuk anak-anak di Panti Asuhan. Menurut Wali Kota Jayapura, kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat turut membantu pemerintah dalam memperhatikan warga yang membutuhkan. Owner Saga Retail Group, Augene Pirono, mengatakan bahwa pihaknya bersyukur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program Saga Peduli. Dan ia menjelaskan kegiatan Saga Peduli dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Pada pelaksanaan kali ini, bantuan disalurkan secara serentak di 20 titik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Eugene berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak-anak panti asuhan dan masyarakat yang menerima. Saga Retail Group berkomitmen melanjutkan program sosial dan kemanusiaan melalui Saga Peduli dan secara berkelanjutan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di mana saat ini Anda berada, saya kembali lagi dalam Info Jayapura. Dan informasi ini merupakan informasi terakhir dalam Info Jayapura seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa PKK Jayapura salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Dok 9. Ya, ternyata dalam sebulan ini ya, bukan saja di Dok 5 yang kebakaran, namun juga ada di Dok 9. Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami bahwa tim penggerak PKK Kota Jayapura menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak kebakaran di Dok 9 RT 005 RW 004 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada warga yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca kebakaran. Ketua tim penggerak PKK Kota Jayapura, Mama Nerlinche Wamuar Rolo, mengatakan musibah kebakaran dapat terjadi kapan saja, menjadi ujian bagi masyarakat yang mengajak warga terdampak untuk tetap tegar dan tidak berlarut dalam kesedihan. Dan ia juga mengapresiasi ketua RT dan RW setempat yang dinilai cepat merespon kondisi warga setelah kebakaran. Bantuan yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, air mineral, dan sejumlah bahan makanan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan. Selain kebutuhan pokok, tim penggerak PKK Kota Jayapura berencana memberikan kayu untuk membantu pembangunan kembali rumah warga terdampak, serta berseragam sekolah bagi anak-anak korban kebakaran. Penyaluran bantuan tambahan ini disesuaikan dengan data dari RT RW setempat agar tepat sasaran. Ya, berharap kunjungan dari tim penggerak PKK Kota Jayapura dapat membuat Bapak Ibu tetap tersenyum, dan Bapak Ibu yang mengalami musibah di Kota Jayapura. Dan Nerlinda berharap pemerintah Kota Jayapura memperkuat sistem penanggulangan kebakaran, salah satunya melalui penambahan armada pemadam kebakaran. Ia mengusulkan agar mobil pemadam kebakaran tersedia di setiap distrik sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Tim penggerak PKK Kota Jayapura berkomitmen terus hadir bersama masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi persoalan sosial dan musibah di wilayah Kota Jayapura. Berikan informasi tadi mengakhiri informasi-informasi di Jayapura siang dan juga Jayapura sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara. Suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

0: 101 RRI Jaipur ya. Berbahagia sekali Anda masih setia ya bersama Pro 1. Dan tentunya pendengar masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jaipur. Saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi di pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tentunya nanti ada beberapa tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jaipura dan sekitarnya. Dan nanti azan maghrib untuk wilayah kota Jaipura dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat sore saja. Selamat mendengarkan tembang-tembang hiburan. Dan nanti ada beberapa tembang-tembang religi islami yang akan menemani suasana sore Anda. Selamat sore.
1: The fantastic Jimmy Cliff. Many rivers to cross. Before that, White Lies.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Pro 1. 100 Musola Indah.
7: Wali Kota Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kumandang azan maghrib sudah berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan pendengar, beragam acara telah kami hadirkan program Jayapura siang dan sore untuk edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026, dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan sekarang sudah pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Saya Weli yang sudah temani Anda. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti selepas saya ada Mbak Siti Rahmawati yang sudah pakai topi pink ya, yang akan menyemangatkan malam minggu Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, masih dengan berbagai informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Selamat malam dan selamat malam minggu. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, malam. Sore menjelang malam, tetapi sudah pukul 18:21 waktu Indonesia Timur. Hitungannya sudah malam ya. Jadi selamat malam deh untuk semuanya. Seperti biasanya selepas rekan Welly Runtuboy yang sudah temani Anda, giliran saya Mbak Rahma di sini, saudara pendengar yang selanjutnya bertugas menemani Anda dan menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi serta lagu-lagu yang akan terus menghibur Anda, menemani juga mengawal segala aktivitas Anda di suasana akhir pekan, momen weekend, malam minggu ya. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026 tentunya untuk edisi penyiaran hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda sembari kita jelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Berjaringan Skorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti dihadirkan kami relay sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026 akan kami relay dari RRI Serui. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Right.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Kini dalam ruang informasi untuk malam hari ini, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan dua informasi berita duka. Saudara pendengar, informasi berita duka yang pertama kami sampaikan, kami terima berita duka berasal dari Ibu Maria Runggamusi Waromi. Kami sampaikan informasi berita duka kami terima datang dari Ibu Maria Runggamusi Waromi. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Waromi Imbiri Karubaba di Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Iapen. Bapak Wali Kota Jayapura, Keluarga Besar Waromi di Argapura, Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Keluarga Besar Runggamusi, Keluarga Besar Rumpadai, Keluarga Besar Kamawa, semuanya kami sebutkan di Kampung Korombobi Wabo di Distrik Iapen Timur. Keluarga Besar Jemaat GKI Sion Dok 8 Jayapura, Keluarga Bapak Rustan Saru, Ketua PAN Kota Jayapura, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Tete Opa, saudara terkasih Bapak Rudi Waromi. Telah meninggal dunia Bapak Tete Opa, saudara terkasih Bapak Rudi Waromi, meninggal di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Sementara jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Dok 8 bawah Jalan Sekapuas, Kelurahan Imbi, Jayapura, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di Pekuburan Umum Pasir 2, Jayapura. Kami informasikan kembali bahwa jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di Dok 8 bawah Jalan Sekapuas, Kelurahan Imbi, Jayapura. Dan rencana pemakaman dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di Pekuburan Umum Pasir 2 Jayapura.

Informasi selanjutnya, berita duka berikutnya kami sampaikan, kami terima berasal dari Bapak Pendeta Martin L. Antoh, STH. Kami sampaikan informasi berita duka kami terima datang dari Bapak Pendeta Martin L. Antoh, STH. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Domingus Tanamal di Jayapura, Bapak Alexander Hababuk, Bapak Martin Asmuruf, Bapak Martin Bosawer, semua keluarga besar Sorong Jayapura, kami sebutkan semuanya di Jayapura, keluarga Dr. Alfred Anto, keluarga Martinus Asmuruf, Bapak Wenan Anto, Bapak Edison Isira, Bapak Isak Seraun, semuanya kami sebutkan yang ada di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Bapak Abner Anto di Yahukimo, Ibu Ina Wafom di Wamena, Bapak Franz Ik, Bapak Samuel Anto, Bapak Martinus Anto, semuanya kami sebutkan yang ada di Sorong, Bapak Yafet Asmuruf, Bapak Lambert Tahrin, Ibu Francina Karat, keluarga Lambert Atanai, keluarga Theo Yam di Maibrat, keluarga Markus Karat di Sorong, keluarga besar Anto, keluarga besar Karat, semuanya kami sebutkan yang ada di Kabupaten Maibrat, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia AKP Purnawirawan Hans Ferdinand Anto. Telah meninggal dunia AKP Purnawirawan Hans Ferdinand Anto, meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di Puri Indah Blok A nomor 10 Tanah Hitam, dan untuk rencana pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga yang berduka. Saudara pendengar, demikian dua informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk malam hari ini. Masing-masing kami terima berita duka berasal dari Ibu Maria Runggamosi Waromi, serta berita duka kami terima datang dari Bapak Pendeta Martin L. Anto, STH. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Saudara mendengar bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan dihadirkannya Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua, masih dengan satu persembahan lagu hiburan dari mancanegara yang coba kami mainkan. Dan kita jelang bersama tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

0: Saudara mendengar pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Serui. Kita akan ikuti dihadirkannya rangkuman berita Sukorwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua. Kami relay dari Pro 1 RRI Serui.
1: Gema Papua, produksi RRI Serui yang diikuti atau disiarkan secara sentral dari Korwil

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Radio Republik Indonesia Srui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua. Kali ini, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI, baik itu dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Berikut laporan Nur Febrianda dari Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli 3 bidang pemerintahan politik dan hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire, Jumat 11 September 2026. Dalam sambutannya, Martin mengatakan keberadaan RRI strategis bagi Papua Tengah yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, termasuk masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Martin Ukago menyampaikan harapan agar pemberitaan RRI tidak hanya berfokus pada kegiatan pemerintah, tetapi juga mengangkat dampak pembangunan serta suara masyarakat.
2: Saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian.

0: perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyampaikan bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan RRI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi publik di wilayah Papua Tengah.
2: RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami sementara merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa terus.
1: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan upacara dan penyulutan obor secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, momentum tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dari RRI Jayapura dilaporkan Linda Omisagi.
4: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
5: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
4: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut, dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
6: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
4: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk dari lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerja kerajinan berbasis budaya Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
7: Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerajinan berbasis budaya Biak. Pengelola Tikva Galeri, Nunung Asri Tamima, mengatakan galeri tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2020 itu tidak hanya menjual produk milik karya sendiri, tetapi menjadi wadah pemasaran bagi pengrajin di sejumlah wilayah di Biak Numfor.
8: Khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
7: Ya. Produk yang dipasarkan meliputi berbagai aksesoris khas Biak, mulai dari pakaian adat, pernak-pernik lokal hingga perlengkapan dan kebutuhan mas kawin.
8: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah. Wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak, kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
7: Selain pasar lokal, Tikva Galeri juga berupaya untuk memperkenalkan produk Biak ke luar daerah hingga ke pasar luar negeri melalui kerjasama dengan sejumlah pihak.
3: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan sudah kami hadirkan. Selepas sudah dihadirkan pula rangkuman berita Sukorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua berjaringan Sukorwil 1 Papua yang kami relay untuk edisi hari ini dari RRI Serui. Nantikan kembali beragam berita Sukorwil 1 Papua dari Jayapura, Bovendigul, Merauke, Nabire, juga dari Serui yang nanti akan terus dihadirkan dalam Warta Berita Gema Papua setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Saat ini pukul 19:35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar Advent untuk malam hari ini, dan kali ini akan disampaikan bersama Pendeta Edo Takerbak STH dengan tema Kembali Tetapi Bukan Sekedar Kembali. Mengawalinya satu persembahan kidung pujian kami hantarkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati serta selamat hari Sabat.

Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, Allah yang setia, di mana kita boleh bersama-sama pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, pemirsa Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jayapura, dimanapun saja kita berada, sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu melalui renungan yang akan kami dengarkan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti akan firman-Mu. Bicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Judul dari renungan kita pada malam hari ini adalah Kembali Tetapi Bukan Sekedar Kembali. Bersama saya yang membawa renungan, Pendeta Edo Takerbat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jayapura, dimanapun saja kita berada, ada seorang penulis Kristen yang terkenal, namanya adalah Ellen Gould Harmon White, pernah menuliskan dalam bukunya, lalu kutipan daripada buku yang pernah ia tulis mengatakan seperti ini: Kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan Ia akan menerima kamu dengan kasih dan pengampunannya. Kita bertolak daripada kalimat ini, kita lihat lebih jauh bahwa mungkin tidak semua orang akan berpikir bahwa hal tersulit dalam hidup adalah melangkah kembali atau melangkah balik. Tetapi faktanya membuktikan kebanyakan orang sulit melakukan, bahkan hal tersebut mempengaruhi kepada ekspresi keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi, tahukah saudara, satu hal yang pasti yang harus saya dan saudara tahu bahwa Allah itu sabar, Tuhan kita itu Maha Sabar, dan Tuhan kita itu setia, Dia selalu menunggu dan bersabar sampai kita kembali padanya. Kita akan belajar dari Alkitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Saudara, di dalam Alkitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 ini, kita akan menemukan bacaan ini dalam bentuk cerita. Jadi mungkin saya akan kisahkan secara singkat kisah cerita daripada yang ada dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini. Pada suatu hari terjadi sebuah kisah di Israel, di mana saat perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, ketika Yesus tiba di perbatasan antara daerah Samaria dan Galilea, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Nah, dalam cerita ini, 10 orang kusta pada waktu mereka datang hendak menemui Yesus, mereka berdiri agak jauh. Ya, kemudian apa ekspresi mereka saat berdiri agak jauh? Ialah mereka berteriak. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Inilah ekspresi mereka saat mereka datang kepada Yesus. Mereka meminta belas kasihan daripada Yesus. Kemudian Yesus merespon permintaan pertolongan mereka, yaitu melalui Yesus mendengar. Kemudian Yesus memandang mereka, lalu bukan hanya mendengar dan memandang mereka, Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Hal ini sebagaimana mestinya terjadi di Israel. Saat mereka melangkah pergi atas perintah Tuhan, dalam perjalanan mereka semuanya menjadi tahir. Dengan kata lain, mereka sembuh. Nah, saudara, pemirsa pencinta Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jayapura, dimanapun saja kita berada, mereka ketika mendengarkan perintah Tuhan untuk pergi, pergilah 10 orang kusta. Dalam perjalanan mereka menjadi tahir atau semuanya sembuh. Pada waktu mereka sembuh, cerita tidak stop, ada kelanjutan. Kelanjutan dari kisah itu adalah saat mereka semuanya menjadi tahir atau sembuh,
Nah, dari jumlah 10 orang tadi, ada jumlah dari 10 orang tadi yang berbeda atau jumlah yang lain. Apakah atau siapakah jumlah yang lain itu? Nah, saudara, dari 10 orang kusta, ya, mereka semuanya menjadi sembuh. Tetapi ketika mereka sembuh, hanya seorang yang kembali, ya. Kita melihat bersama-sama bahwa hanya seorang yang kembali. Dan memang Alkitab memberitahukan itu dalam Lukas pasal 17 ya, ayat 11 dan 19 kalau kita baca. Lalu kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang kembali itu adalah orang Samaria. Nah, saudara, saya tidak akan membahas lebih jauh, lebih panjang dari itu. Tetapi mari kita lihat dari cerita ini, kita akan fokus kepada satu orang yang kembali. Pertanyaan bagi kita, ya, mungkin kita bertanya, kenapa dia kembali? Pertanyaan berikut yang mungkin kita pikirkan, apakah Yesus memanggil dia kembali? Ataukah kesembilan orang yang bersama-sama dengan dia yang menyuruhnya dia kembali? Tentunya Alkitab tidak memberitahukan hal itu. Kenapa dia kembali? Atau apa yang membuat dia kembali? Mari kita lihat sedikit penjelasan arti kata kembali dalam penulisan bahasa asli, yang terdiri sesungguhnya dari dua kata yang tentunya berada pada satu rumpun kata, yaitu hipostrepo. Hipostrepo terbagi dalam dua kata, yaitu hipo artinya dibawa kembali, strepo artinya memutar atau membalikan. Maka kita tarik sebuah kesimpulan yang boleh kita pahami bahwa, atau kita dapati bahwa, kenapa dari 10 orang kusta yang tadi telah menjadi tahir lalu kemudian hanya satu saja yang kembali, ya, 10 yang tadi sembuh, ya, tapi satu saja yang kembali. Ini alasannya. Alasan dia kembali adalah, pertama, dia telah sembuh. Dia tahu Tuhan telah menyembuhkannya. Lalu kemudian dia telah terbebas dari belenggu kesakitan atau penyakit kustanya. Lalu kemudian yang ketiga, dia tahu ada sosok orang di balik kesembuhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam diri satu orang yang kembali ini, atau orang Samaria ini yang kembali kepada Yesus, di dalam jiwa orang itu terdapat sebuah kehidupan Kristen yang sejati, sebuah hubungan yang sejati dengan Tuhan, yaitu hubungan rohani yang kuat. Artinya, saudara, dari 10 orang yang sembuh, satu orang yang kembali. Itu artinya hanya orang yang terdapat rohani yang dapat kembali. Bukan berarti saya bilang yang 9 tadi tidak rohani, tapi faktanya bahwa orang yang kembali adalah orang yang rohani. Saya percaya, saya berharap kita semua orang rohani. Panggilan kesimpulan daripada renungan kita pada malam hari ini, saya kutip kembali penulis Kristen yang bernama Ellen White atau Ellen Gold Harmon White, menuliskan dalam bukunya Hidup yang Terbaik halaman 436 paragraf pertama, dikatakan, kesalahan tidak bisa dibenarkan atau reformasi tidak dapat dilakukan dengan usaha yang lemah dan sebentar-sebentar. Pembangunan tabiat adalah pekerjaan selama hidup, bukan satu hari atau satu tahun. Artinya, Bapak Ibu, pemirsa pencinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, dimanapun saja kita berada, bahwa pembangunan tabiat adalah pekerjaan selama kita hidup. Jadi, satu orang yang kembali kepada Yesus, dia sementara membangun tabiatnya seumur hidup atau selama ia hidup dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga,
Tolonglah kami belajar daripada satu orang kusta yang sembuh dengan 9. Ia balik karena dia tahu ada sosok Tuhan Yesus yang menolong dia. Ia kembali karena dia tahu dia sementara buat hubungan dengan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, bila mana ada peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi dalam hidup kami, ajarilah kami untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua, memberkati para pemirsa, pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura yang mendengar. Biarlah kami dikuatkan melalui firman ini adalah doa dan harapan kita bersama dalam nama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda di suasana malam hari ini di momen akhir pekan, menikmati segala aktivitas Anda yang terus Anda lakukan kini sembari terus Anda pula memantau siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Mbak Rahma bareng yang standby, rekan teknik ada Bung Okto yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya dan selamat menikmati setiap momen kebersamaan dengan keluarga tercinta yang mungkin sembari kami sapa Anda kini, Anda masih menikmati hidangan santap malam atau Anda mungkin yang lagi ngajak keluarga jalan-jalan cari suasana yang berbeda di luar rumah ya, sambil berkendara terus memantau siaran kami malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang di rumah malam minggunya diisi dengan banyak juga kegiatan yang menyenangkan untuk menghibur hati semua anggota keluarga tercinta. Selamat malam juga kami menyapa Anda yang terus pantau melalui FM 96,3 FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital maupun yang mendengarnya melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam minggu untuk Anda semuanya, malam yang begitu menyenangkan. Anda punya banyak waktu yang bisa Anda luangkan untuk berbagai aktivitas yang ingin dijalani dengan keluarga tercinta. Kami yakin, kami percaya Anda tidak pernah kehilangan ide-ide menarik juga seru untuk membuat suasana malam minggu Anda tetap menyenangkan walaupun hanya dinikmati di rumah saja. Kami juga terus hadir dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan. Nanti ada selingan berbagai informasi menarik sembari kita jelang pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saudara pendengar, sudah pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam, kami terus menyapa Anda. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, yang baru saja memonitor siaran kami malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura malam, beberapa waktu ke depan sampai nanti kita sampai di penghujung rangkaian tugas-tugas kami menemani Anda malam hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dan rangkaian program-program siaran kami akan terus dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati malam minggu yang biasanya menjadi waktu yang pas ya untuk melepas segala kepenatan setelah Anda menjalani aktivitas selama sepekan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, malam minggu seperti saat ini. Mungkin ada yang memilih keluar rumah menikmati suasana kota Jayapura dan sekitarnya, berkumpul bersama keluarga, teman atau sahabat sambil berburu kuliner, mungkin yang lagi ngopi santai, hingga mungkin sekedar menikmati udara malam di kota Jayapura. Cari suasana yang berbeda ya, atau bahkan mungkin menikmatinya hanya di rumah saja ya. Apapun aktivitas yang dijalani hingga saat ini, kami menyapa Anda, semoga semuanya senantiasa sehat ya. Beragam aktivitas yang terus dilakukan untuk memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tercinta Anda, semoga sampai dengan saat ini lancar-lancar saja seperti apa yang menjadi harapan Anda. Yang lagi berkendara juga malam hari ini, suasana jalan biasanya kalau malam minggu lebih ramai ya, apalagi ya masih lumayan belum terlalu larut, jadi biasanya masih ramai ya kondisi jalan. Tetapi diingatkan terus untuk Anda yang lagi berkendara, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru ya, nikmati saja perjalanan malam hari Anda dengan santai bersama keluarga. Yang memilih di rumah gimana Mbak Rahma ya, yang memilih menikmati malam minggu di rumah saja, semoga juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, berbincang bersama keluarga misalnya, sambil terus pantau siaran kami Pro 1 RRI Jayapura, atau juga sambil menikmati secangkir minuman hangat mungkin malam hari ini ya. Yang terpenting malam minggu Anda bisa Anda lewati dengan penuh keceriaan. Bukan soal kemana kita harus pergi, tetapi bagaimana kita bisa menikmati waktu dan tetap menjaga kedekatan dengan orang-orang yang kita sayangi. Terus dihadirkan lagu-lagu hiburan pilihan, kali ini dari punyanya Hari Mukti, kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Judul lagunya Tak Perlu Banyak Kata, Hanya Satu Kata.

Saudara pendengar, punyanya Hari Mukti hanya satu kata ya, tak perlu banyak kata-katanya. Apalagi malam minggu seperti saat ini mungkin berbanding terbalik ya. Dengan lagunya Hari Mukti yang hanya satu kata, kalau malam minggu seperti saat ini biasanya ada saja cerita-cerita yang ingin dibagikan. Dimana ketika ada momen kumpul keluarga, ada yang pasti ya menceritakan pengalamannya, berbagi cerita, entah itu bersama pasangannya atau mungkin yang tengah berkumpul bersama teman-teman, atau mungkin sambil nelpon keluarga yang lagi jauh ya. Sering kok ya obrolannya ini bisa panjang sekali. Jadi agak sedikit berbeda dan berbanding terbalik ya dengan lagunya Hari Mukti yang katanya hanya satu kata. Tetapi jika dikaitkannya juga dengan perempuan, katanya ya perempuan ini memang lebih banyak berbicara daripada laki-laki, atau sebenarnya perempuan hanya lebih ekspresif saja ya ketika mereka tengah menceritakan sesuatu. Dan menariknya, saudara pendengar, banyak perempuan yang berbicara bukan sekedar untuk menyampaikan informasi, tetapi ternyata di balik percakapan yang dibangun mereka ini bisa juga ternyata menjadi cara untuk berbagi perasaan, untuk lebih membangun kedekatan, dan ternyata ada keinginan yang paling terdalam di hati mereka. Apa Mbak Rahma? Bahwa ketika mereka lagi asik bercerita, lagi panjang bercerita, ternyata mereka juga ingin didengarkan ya. Sementara itu katanya sebagian laki-laki mungkin lebih terbiasa menyampaikan sesuatu itu secara singkat dan langsung pada inti persoalan, to the point langsung ya. Bukan berarti juga sih laki-laki tidak peduli, tetapi hanya cara komunikasinya saja yang bisa berbeda. Jadi ya, kalau malam hari ini mungkin pasangan Anda, teman perempuan Anda, atau saudara perempuan Anda sedang bercerita panjang, ya jangan buru-buru mengatakan banyak sekali ngomongnya ya. Bisa jadi ya yang sebenarnya mereka ini lagi membutuhkan perhatian, mereka ingin didengarkan sampai selesai ya. Jadi ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu ya, mungkin sesuatu yang bisa dilakukan ya malam hari ini, sambil ngumpul, sambil juga mendengarkan cerita dari orang-orang yang begitu Anda kasihi, karena ternyata juga mereka ingin ya, di satu waktu mereka ingin didengar ya. Jadi ya cukup didengar saja, kemudian jangan dipotong jalan ceritanya, ih kok banyak sekali ngomongnya ya. Karena memang seperti itulah perempuan ketika berkomunikasi ya. Kalau laki-laki mungkin lebih to the point ya, inti persoalannya, tetapi wanita lebih ekspresif. Jadi tidak heranlah kalau misalnya ya perempuan itu banyak ngomongnya ya, seperti itu. Jadi ya udah didengerin saja, siapa tahu cerita mereka yang mereka ceritakan kepada Anda bisa kemudian juga dibahas lebih lanjut ya kan. Jika mereka ingin membutuhkan pendapat dari Anda, ya silahkan bisa berbagi pendapat juga ya. Siapa tahu komunikasi yang begitu baik antara Anda dengan orang-orang yang begitu Anda kasihi bisa semakin mendekatkan hubungan Anda. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura, dimanapun Anda berada, yang terus memantau siaran kami yang ada di jantung kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, semuanya deh tanpa terkecuali, dari ujung pukul ujung. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana malam minggu yang begitu menyenangkan untuk Anda habiskan waktu Anda bersama keluarga, juga orang-orang yang Anda kasih.

kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 20.41 waktu Indonesia Timur, menemani Anda untuk edisi penyiaran hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026, H+1 ya, setelah peringatan Hari Bakti Radio, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang diperingati kemarin ya, tanggal 11 September 2026, di usia yang ke-81 ya, menjadi momentum untuk kembali kita sama-sama lihat ya perjalanan yang telah dilalui Radio Republik Indonesia, dan harapannya juga di usia yang ke-81 tahun RRI semakin dekat dengan pendengar, semakin menjadi media yang senantiasa dipercaya, dan tentunya harapannya juga mampu ya menghadirkan informasi yang benar, yang bermanfaat, dan tentunya mencerdaskan seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih untuk semua fans Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Jayapura yang sudah mengambil bagian ya dalam peringatan Hari Bakti Radio kemarin tanggal 11 September 2026, dan semoga saja ya di usia yang ke-81 RRI semakin kuat ya, menjaga persatuan, terus merawat keberagaman, terus menjalin hubungan yang sangat dekat ya dengan para pendengar setianya, karena radio bukan hanya tentang suara yang terdengar, tetapi juga tentang kehadiran, tentang kedekatan dan kepercayaan yang dibangun bersama seluruh pendengar setianya. Kita akan jelang, saudara pendengar, 17 menit lagi ke depan, sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Terus kami mainkan menemani suasana malam minggu Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius ah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Ya, atau profesi-profesi jurnalis.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat

0: bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
5: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
4: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
6: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
4: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
8: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
9: Oke, saat ini sudah meluas ya?
7: Sudah meluas.
9: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
7: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
8: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
10: Iya, gimana ya? Pertama pernapasan, terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini tidak.
9: Jadi tidak mampu ya berhasil ya.
10: Itu mungkin tidak mampu juga. Ya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak hitungannya yang di kan.
8: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
11: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
12: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
11: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang
12: belum tentu ada bahan bakar pendukungnya. Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
13: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
15: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut Posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
16: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
15: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
17: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
15: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
18: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Govar, tidak dapat berkata banyak.
19: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
18: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
19: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
18: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, ada kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 21:54 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kami hadirkan kembali ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini. Tetapi sebelumnya nanti kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama terlebih dahulu ada persembahan mini drama. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kami ajak Anda, kita dengarkan bersama persembahan mini drama malam hari ini produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Kita ikuti bersama ceritanya.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu, aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
1: Hari demi hari berlalu. Tugas kuliah semakin menumpuk. Biaya hidup semakin tinggi. Dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
5: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
3: Hah? Cara apa?
5: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
3: Narkoba maksud kamu?
5: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
6: Jangan dengerin dia.
5: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
1: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan

0: pelanggan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
1: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
2: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
1: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
1: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
1: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
1: Baik, Bu. Bu, bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
1: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
1: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
1: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
1: Ibu,
3: kamu datang juga, Nak.
1: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
1: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, Nak?
1: Iya Bu, aku ingat.
3: Hari itu kamu bilang suatu hari nanti aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
3: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan kita jumpa lagi dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, menemani Anda kembali di edisi siar hari ini, hari Sabtu malam Minggu ya, tanggal 12 September 2026. Kadang rindu hadir diam-diam saat mungkin kita mendengar lagu tertentu, atau mungkin ketika kita melihat suasana yang begitu familiar, atau ketika mungkin seperti saat ini, malam yang sudah semakin sunyi. Oke deh, dan tentunya kami hadirkan kembali ajang Ruang Rindu. Mbak Rahma yang temani Anda di sini, silahkan untuk waktu kebersamaan kita sampai kita jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam ini. Di line telepon kami tunggu Anda di 0967 536 386. Setiap sesinya satu penelpon diterima dan requestan lagunya kalau ada, iya pasti dong ya, langsung akan diputarkan. Kita langsung mainkan untuk sesi yang pertama, diterima yang sudah menanti di ujung telepon di 0967 536 386. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam Kakak Afe. Iya malam Kakak Afe.
2: Saya rindu datang diam-diam jadi.
1: Yo, itu sudah. Kalau rame-rame namanya bukan rindu. Yo, itu reuni kalau rame-rame.
2: Iya sih.
1: Kakak Afi dari mana saja?
2: Dari rumah ke rumah.
1: Kira habis dari mana begitu?
2: Oh iya betul, saya lupa lagi.
1: Apa?
2: Ya lewat satu hari, tidak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong.
2: Artinya selamat hari RRI lah.
1: Iya, terima kasih. 81
2: kalau tidak salah.
1: Iya betul, 81.
2: Yang penting lagi TKPX terus dengan program-program unggulannya dong.
1: Is oke, amin.
2: Tetap menjadi media terpercaya begitu. Tetap.
1: Aduh.
2: Karena apa jadi?
1: Oke, sudah sip. Terima kasih.
2: Hari baru aku pasti bisa.
1: Hari baru aku pasti bisa.
2: Ovan.
1: Aku pasti bisa. Siapa yang nyanyi?
2: Ovan.
1: Ovan.
2: Betul sekali.
1: Ini belum hari baru. Hari baru tuh besok.
2: Maksudnya kemarin
1: hari baru. Pasti bisa.
2: Betul
1: lagu
2: sekali.
1: Penyemangat hidup.
2: Nah, itu dia.
1: Untuk bangkit dari luka dan kegagalan.
2: Iya,
1: wis.
2: Biasa bilang rindu dia datang diam-diam. Barang.
1: Oke sudah. Hari juga demikian ya.
2: Oke baik. Selamat bertugas, Mbak Rahma.
1: Terima kasih Kakak Afi.
2: Tetap di udara.
1: Iya, jaya
2: tetap.
1: Selalu tetap.
2: Oke
1: baik. Terima kasih Kakak Afi yang sudah bergabung ya. Penelpon pertama kita di sesi yang pertama ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya mungkin karena dengar lagu ini juga tiba-tiba langsung muncul rasa rindu kah ya. Hari baru aku pasti bisa. Bisa gak ya? Harus pasti bisa dong ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang mau bergabung lagi seperti Kakak Afe, boleh. Nanti ditunggu teleponnya kembali ya, tetapi selepas kita break sama satu requestan lagu. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.

0: Mendengar hari baru, aku pasti bisa. Hari baru adalah kesempatan untuk memulai lagi ya. Jadi apapun yang sudah kita lewati ya kemarin-kemarin, walaupun terasa berat, ya semoga itu jadi pembelajaran dan pengalaman buat kita untuk terus melangkah tanpa berhenti. Oke. Di ujung telepon diterima lagi untuk sesi yang kedua Ajang Ruang Rindu di 0967536386. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di ujung telepon penelpon selanjutnya di sesi yang kedua. Halo, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Lili Seputaran Padang Bulan.
0: Siapa?
1: Dengan Kakak Lili Seputaran Padang Bulan.
0: Oh, oke, okay. Kakak Lili di Seputaran Padang Bulan. Sip. Silahkan Kakak Lili, mau request lagunya siapa?
1: Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Kakak Rika. Kita kemarin tidak sempat hadir karena ada satu hal dan lain hal juga, jadi
0: ada satu dan lain hal ya. Yang penting doanya ya.
1: Kita hanya cuma bisa mengucapkan selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: 81 ya. Saya minta lagu ulang tahun dari nanaku.
0: Ulang tahun.
1: Potretmu ibu.
0: Di depan potretmu ibu. Apa ya judulnya, sabar. Di depan potretmu ibu. Oke, nanaku grup ya. Di depan potretmu. Oke, okay, sip. Ditunggu.
1: Oke, okay, makasih Kak Rahma.
0: Yoi, terima kasih Kakak Lili yang sudah bergabung dari arah-arah Padang Bulan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya juga yang lagi pantau di sana. Selamat malam dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagu requestan yang kami terus putarkan ke ruang dengar Anda. Kita break lagi. Kali ini ada lagunya Nanaku Group di depan.

0: Hanya Nanaku Group ya, sudah dihadirkan requestan lagunya yang di request sama kakak Lili di depan potretmu ibu ya. Dan jika hari ini saudara pendengar, Anda masih bisa mendengar suara ibu Anda, masih bisa menyapa ibu Anda atau sekedar bertanya, ibu sudah makankah ya, jangan lewatkan kesempatan itu ya. Karena bagi seseorang, apalagi bagi seorang ibu kita ya, perhatian kecil dari anaknya bisa menjadi kebahagiaan yang sangat besar bagi mereka. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Diterima lagi untuk requestan lagu selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat malam. Ya, terputus. Terima kasih udah masuk loh ya. Kenapa diputus? Di belakangnya yang tadi terputus deh. Semoga tidak terputus lagi. Di 536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kakak cantik.
0: Malam, Cik Guria ya.
1: Iya, tahu aja dia. Ya.
0: Tahu lah. Kira
1: itu lupa.
0: Enggak dong. Masih loh.
1: Aduh, dari tadi mau masuk so, sibuk terus.
0: Oh, eh, iya?
1: Aku bisa. Puji Tuhan.
0: Tadi ya kah? Ibu kan dong, siapa ayo?
1: Aduh, ibu kan kade ya?
0: Bukan
1: ya?
0: Dong, ibu kan. Aduh. Masa sih mirip? Ah, beda
1: kakak,
0: loh.
1: Kakak.
0: Ya, enggak, ah, beda. Masa mirip?
1: Kakak Rahma.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau kita memang sudah lama tidak monitor itu,
0: iya.
1: Kalau kita lama-lama di telinga di kuping itu musik, oh berarti
0: beda ah. Kalau Mbak Dea tuh halus ternyata,
1: ya,
0: suaranya.
1: Jadi mirip-mirip juga kak.
0: Enggak,
1: kita
0: lama beda.
1: Ya, sekarang udah kelihatan sudah beda, memang beda sih. Tapi
0: karena iya.
1: Pada
0: ya.
1: Sehat ya, Guria. Ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat tahun RRI ya, ke 81 tahun.
0: Betul.
1: Jaya terus di udara, tetap
0: amin.
1: Eksis. Pendengarnya makin banyak.
0: Amin, wow. Amin, amin. Terima ya, kasih.
1: Kalau nggak begitu kita tidak bisa dengerin RRI digital ini. Kita nggak bisa dengar RRI Jaya Pura. Ingatnya di aspirasi merah putih waktu zaman dulu itu.
0: Zaman bahala ya.
1: Kakak, siapa tuh si Sitorus kan? Siapa yang pindah Sitorus kalau nggak salah dulu itu.
0: Betul.
1: Ya itulah kenangan zaman planet Mars ini kita. Di ulang tahun RRI ini, wow, keren.
0: Iya, terima kasih.
1: Kita dengan baik, lancar.
0: Amin.
1: Ya, terasa ya, memang ke RRI kita ini di usianya yang ke-81 ini, apa namanya Kak Dea? Tetap apa nih?
0: Tetap apa?
1: Apa nih? Ya, harapan saya ini RRI didorong lah untuk terus berinovasi, menjangkau generasi muda atau anak-anak dan remaja di era digital melalui platform streaming dan konten kreatif begitu kan.
0: Oke.
1: Harus iya dong.
0: Yeah.
1: Banyak nih harapan saya Kak Dea, apalagi sumbernya ini di tengah derasnya arus informasi, RRI ini kan diharapkan mampu menyajikan berita yang akurat, edukatif dan menangkan disinformasi begitu kan.
0: Betul. Keren. Yuk silakan.
1: Apalagi dengan lagunya apa ya Kak?
0: Apa?
1: Di program ya?
0: Pilih sendiri, request sendiri apa?
1: Kalau lagunya di gue sendiri, sudah diputarkan lagunya dari Bina Panduwinata.
0: Boleh, judulnya?
1: September Ceria.
0: Oke.
1: September, kan ini masih bulan September.
0: Iya
1: kita
0: dong, milik kita dengan berdua.
1: Nah, itu.
0: Oke, sip.
1: Semoga kita ini, semua kepala stasiun, semua kru-krunya angkasawan-angkasawan ini, stasiunnya dari Jayapura selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Salam yang udah masuk buat kakak Caca Ayu. Udah lama gak dengan suara Caca Ayu. Terus siapa sih yang gak lagi nih Kak Lea?
0: Siapa?
1: Udah ya, lupa ya, Bintang Pratama. Juga yang lagi monitor lah di Jayapura ini, ayo gabung, jangan yang lama-lama baru muncul, nanti yang baru-baru ya kan Kak Dea ya, begitu saja, Kak Dea Kak Rama, kalau yang lama-lama, kalau yang menghilang, kasihan dong, harus muncul lagi.
0: Iya betul.
1: Kak Rama, terima kasih banyak ya.
0: Oke deh.
1: Kak Rama tetap sehat, keluarga semua kru yang angkasawan-angkasawan PRNJ.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Cikgu Ria. Terima kasih ya sudah bergabung jauh loh ya. Dari arah-arah Mama Kota ya. Langsung dihadirkan requestan lagunya untuk malam hari ini dari punyanya Mama Ina atau Vina Panduwinata. Iya dong, kita masih di bulan September ya, baru juga pertengahan-pertengahan. Jadi semoga September kita sampai nanti selesai tanggalnya tetap ceria.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu yang diminta sama Ceguria ya, punyanya Vina Panduwinata, September Ceria. Di ujung telepon saat ini sudah pukul 22:45 waktu Indonesia Timur. Diterima lagi yang sudah menanti ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Ayus.
1: Selamat malam Mbak Rahma.
0: Malam juga. Gimana?
1: Selamat ulang tahun.
0: Oh, iya, terima kasih. Kak Ayus kemarin datang nggak?
1: Tidak. Ya kenapa Mbak ketawa begitu Kak?
0: Biasanya datang baru.
1: Ya, ya bersama dengan giat kantor yang sangat padat merayap.
0: Wis, iya ya. Oke, Ma. Sudah. Baiklah, dimaklumi.
1: Masa ketemu Mbak.
0: Iya. Kita tunggu-tunggu baru. Ya sudah, isi. Yang penting sehat-sehat selalu ya, karena padat merayap. Padat merayap jadi giatnya.
1: Iya, benar. Padat merayap gitu kan sehat. Walaupun kita merayap.
0: Iya, betul ya. Terapa apa sudah. Silahkan Kak Ayus mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari Plus Plus
0: apa judulnya?
1: Keroncong pertemuan.
0: Aduh, keroncong pertemuan. Oke, sip. Oke, sip lah. Diputarkan lagunya.
1: Makasih,
0: iya. Sama-sama. Amin. Kak Ayus juga ya, sukses ya. Terima kasih. Yo ai, Kak Ayus sudah bergabung juga bersama kita malam hari ini ya. Ini toh Kak Ayus, lagunya Keroncong Pertemuan Gus Plus ya, langsung diputarkan, langsung diantarkan ke arah-arah Kampung Harapan ya, untuk semuanya juga di sana. Selamat malam yang ada di Kampung Netar, Bapak Wali mungkin lagi pantau juga ke malam hari ini. Selamat pantau semuanya sudah ya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Telaga Maya juga, Mama Fani selamat malam, yang ada di Gunung Merah, yang ada di Doyo Lama Doyo Baru, yang ada di mana lagi ya, semuanya deh tanpa terkecuali selamat pantau Pro 1 dari Jayapura malam hari ini.

0: Saudara pendengar, keroncong pertemuannya Gus Plus sudah dihadirkan dan mengantarkan kita kini sudah pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu yang mau bergabung, silahkan ditunggu lagi yang lain ya di line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Penelpon selanjutnya, halo selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Kakak Agus di Hamadigun.
0: Dengan siapa?
1: Kakak Agus di Hamadigun.
0: Oke, dari Hamgun, Hamadigunung. Silahkan, mau request lagunya siapa, Abang?
1: Lagunya dari Mesido. Gue Mesido.
0: Lagu Indonesia.
1: Oh.
0: Yang Indonesia boleh?
1: Iya.
0: Apa?
1: Apa daun kering yang telah jatuh tak mungkin hijau lagi?
0: Daun kering yang jatuh?
1: Yang telah jatuh tak mungkin
0: tak
1: hijau,
0: mungkin hijau lagi. Daun kering yang telah jatuh tak mungkin hijau lagi. Oke. Yang nyanyi banyak versi nih.
1: Bukan Mesido, gue Mesido.
0: Oke, nanti dicariin. Semoga ada Mesido. Oke.
1: Iya.
0: Sip. Makasih ya sudah bergabung untuk malam hari ini juga ya. Yang ada di seputaran Hamadi Gunung ya. Daun kering yang telah jatuh langsung diputarkan untuk requestan lagunya dari punyanya Wem Musido ya. Oke. Okay. Ini ya Abang ya lagunya. Semoga terhibur untuk yang request lagu ini ya malam hari ini. Semuanya yang lagi pantau, selamat malam saja untuk semuanya. Selamat bersiap-siap nanti juga untuk beristirahat. Ini lagu Indonesia yang di request nanti akan diputarkan juga. Masih ada waktu kesempatan Anda yang mau bergabung lagi di sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Karena nanti sejaman mulai pukul 23 sampai nanti jelang pukul 24 ini lagu-lagu yang diputarkan full lagu-lagu mancanegara ya. Terima kasih. Nanti ditunggu lagi untuk sesi yang terakhir. Anda boleh bergabung lagi di line telepon kami di 0967 536386.

0: Saudara pendengar, sudah 58 menit kita tinggalkan dari pukul 22 malam untuk sesi yang terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu diterima untuk penelpon yang terakhir dan requestan lagu yang terakhir. Di ujung telepon, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, siapa ini?
1: Bunda Ima deh.
0: Oke, okay, Bunda silakan. Penelpon terakhir mau request lagunya siapa? Halo? Halo Bunda? Halo?
2: Halo, malam.
0: Malam. Dengan siapa ini?
2: Bung Tera IGG.
0: Oke, Bung Tera, silakan Bung Tera. Mau request lagunya siapa?
2: Black Papas.
0: Black Papas, judulnya?
2: Hatiku Telah Beku.
0: Hatiku Telah Beku. Oke.
2: Iya.
0: Diputarkan lagunya.
2: Iya, belum terlambat juga, selamat.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Tera.
2: Iya. Sehat bertugas.
0: Sehat selalu ya. Terima kasih.
2: Sehat.
0: Dadah. Dadah. Terima kasih Bung Tera sudah bergabung penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya. Dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang masih nelfon, Mbak Rahma minta maaf ya, nggak diterima lagi teleponnya karena udah waktunya kita harus akhiri ajang Ruang Rindu malam hari ini. Nanti boleh bergabung lagi di waktu dan gelombang yang sama setiap hari kecuali hari Rabu malam ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur sebagai pengantar istirahat Anda nanti. Seperti biasa ada persembahan lagu-lagu lawas, tembang-tembang oldies dari mancanegara sampai kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih. Kita jelang bersama pukul 23 waktu Indonesia Timur.

berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori.

Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia, Jayapura kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi. Kita akan akhiri seluruh rangkaian program-program siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas untuk malam hari ini, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Okto, kami berdua pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti esok hari untuk edisi siar hari Minggu ya, tanggal 13 September 2026. Jumpa lagi bareng Mbak Rahma esok siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti esok hari. Dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas juga untuk Anda semuanya yang mungkin akan memulai segala aktivitasnya malam hari ini, bahkan beberapa waktu ataupun jam tadi ya sudah memulai segala aktivitas Anda. Untuk Anda yang akan menjalani segala aktivitas Anda sepanjang malam hari ini, yang piket malam, yang dinas malam, yang tugas malam, selamat malam saja untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, semoga tetap sehat, lancar aktivitasnya sampai pergantian shift esok hari. Anda yang akan beristirahat, selamat beristirahat ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa diperiksa kembali kondisi rumah Anda, pintu, jendela rumah Anda, kemudian garasi kendaraan Anda juga harus diperiksa kembali. Peralatan-peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan harus dimatikan ya, agar Anda bisa beristirahat dengan tenang tanpa dikhawatirkan dengan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih pendengar, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Weli Tuntuboy akan temani pendengar dengan informasi dan inspirasi di edisi Minggu 13 September 2006. Saya akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi. Di antaranya ada Renungan Pagi atau Mutiara Pagi, akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita. Kita update beberapa informasi sepanjang sepekan ini dalam warta berita selintas sepekan. Dan kita juga kayak nanti ada beberapa informasi dalam news magazine dan juga beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan menemani suasana Minggu pagi Anda hingga nanti di pukul 9. Kami masih menghadirkan kita update informasi dari Pro 3 Jakarta. Saya akan temani pendengar dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga terkhusus buat kamu Nasrani akan mengikuti ibadah pagi ini. Tentunya ibadah pagi ini ya, kita akan ikuti juga beberapa informasi, baik itu informasi pengumuman dan juga nanti kita juga akan ikut beberapa informasi berita duka menemani pagi Anda. Dan pagi ini pada kita akan ikuti siaran langsung, kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Santo Franciscus Assisi Apeo. Baik pendengar, terkhusus buat kamu

Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari umat Kristen di seluruh tanah Papua yang sedang mendengarkan siaran hari ini. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada siaran Mutiara Pagi bersama saya Israelin Imbiri, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Para pendengar yang terkasih, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yesaya 64 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekiranya Engkau mengoyahkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ragas, menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu, karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan dan memulai hari yang baru. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin ada yang sedang bahagia, ada yang sedang dalam pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir dan bekerja dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan tema Berikanlah hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat seorang tukang tanah liat membuat sebuah bejana? Tanah liat yang pada awalnya tidak memiliki bentuk kemudian diletakkan di tangan seorang penjunan. Tanah itu ditekan, diputar, dibentuk, dan terkadang harus mengalami proses yang tidak nyaman. Namun di tangan penjunan, tanah liat tersebut akhirnya menjadi sebuah bejana yang indah dan berguna. Begitu juga kehidupan kita. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan kita. Kadang-kadang kita ingin menentukan sendiri bentuk kehidupan kita. Kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin Tuhan mengikuti rencana kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Kita adalah karya tangan Tuhan. Dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Ayat ini memberikan sebuah gambaran yang sangat indah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu mari kita lihat beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, mengakui bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Nabi Yesaya sedang berdoa kepada Tuhan atas keadaan umat Israel yang mengalami banyak persoalan. Mereka menyadari bahwa mereka telah jauh dari Tuhan dan melakukan kesalahan. Namun di tengah keadaan tersebut, Yesaya tidak hanya melihat masalah. Ia kembali mengingat siapa Tuhan. Ia berkata, "Engkaulah Bapa kami." Para pendengar yang Kristus kasihi, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita lebih cepat melihat besarnya masalah daripada melihat besarnya kuasa Tuhan.
Ketika ekonomi kita sedang sulit, kita melihat kebutuhan. Ketika menghadapi persoalan keluarga, kita melihat konflik. Kita melihat masa depan seolah-olah tertutup. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali melihat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan adalah Bapaku, hidupku ada di dalam tangannya. Sebagai seorang Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mungkin kita tidak selalu mengerti jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Hal yang kedua yaitu izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Yesaya mengatakan, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Perhatikan bahwa tanah liat tidak membentuk dirinya sendiri. Tanah liat menyerahkan dirinya kepada tangan penjunan. Demikian juga kita seharusnya memberikan hidup kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita melalui pengalaman yang menyenangkan. Tetapi tidak jarang Tuhan juga membentuk kita melalui pengalaman yang sulit. Kegagalan dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kesulitan dapat mengajarkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Bahkan air mata yang kita keluarkan dalam kesendirian dapat menjadi bagian dari proses Tuhan membentuk karakter kita. Hal yang ketiga yaitu jangan menolak proses Tuhan. Salah satu persoalan manusia adalah kita sering ingin hasil yang indah tanpa mau menjalani proses. Kita ingin kuat tetapi tidak mau menghadapi tantangan. Kita ingin dewasa secara rohani tetapi tidak mau belajar dari kesalahan. Padahal Tuhan membentuk kita melalui proses. Seperti tanah liat yang harus melewati tangan penjunan, kehidupan kita pun harus melewati tangan Tuhan. Karena itu, ketika kita sedang berada dalam proses yang sulit, jangan berkata, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini kepadaku? Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam kehidupan ini? Itulah yang harus kita katakan. Pertanyaan ini akan mengubah cara kita melihat masalah. Kita tidak lagi hanya melihat penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh bersama Tuhan. Hal yang keempat yaitu serahkanlah masa depan kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Kita merencanakan hari ini, tetapi Tuhan yang memegang hari esok. Kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh memiliki rencana, tetapi pada akhirnya kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Lihat apa yang tidak mampu kita lihat. Kita hanya melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Mungkin hari ini ada para pendengar yang sedang berkata, bagaimana masa depan saya? Bagaimana keluarga saya? Apakah masalah yang sedang saya hadapi akan selesai? Firman Tuhan pagi ini mengingatkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi penjunan yang membentuk kehidupan kita. Kita tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Yang penting adalah kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan. Hal yang terakhir yaitu jadilah tanah liat yang bersedia dibentuk. Para pendengar yang berbahagia, tanah liat yang keras sulit dibentuk. Demikian juga hati manusia yang keras terhadap Tuhan akan sulit mengalami perubahan. Karena itu, marilah kita belajar memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan menunjukkan kesalahan kita, jangan mencari pembenaran. Ketika Tuhan meminta kita mengampuni, belajarlah mengampuni. Serahkanlah diri kita, hidup kita dibentuk menjadi pribadi yang sesuai kehendak-Nya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali perkataan Yesaya. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Percayalah, Sang Penjunan belum selesai membentuk kita. Karena itu marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang berkata, Tuhan, bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Marilah kita berikan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Bukan kehendak kita yang terutama, tetapi kehendak Tuhanlah yang terutama. Mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh kemurahan, pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang rendah.
kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ingatkanlah kami bahwa Engkaulah Bapa kami, dan kami adalah tanah liat di tangan-Mu. Engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami ingin membentuk hidup kami sendiri sesuai dengan keinginan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berkata, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ambillah segala kesombongan, ego, kepahitan, iri hati, kemarahan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada-Mu. Lembutkanlah hati kami, dan jadikanlah kehidupan kami sebagai alat yang berguna. Bagi para pendengar yang saat ini mungkin menghadapi pergumulan, baik itu sakit atau masalah apapun, Tuhan kuatkanlah mereka. Kami juga berdoa agar setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kiranya berada dalam tuntunan-Mu. Bentuklah perkataan kami supaya menjadi berkat. Bentuklah pikiran kami supaya dipenuhi hal-hal yang baik. Dan bentuklah tindakan kami supaya mencerminkan kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak Mutiara Pagi atau Renungan Protestan dengan judul Berikanlah Hidup Kita Dibentuk Oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Asralin Indorani Imbiri SSI Teol dari Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Baik, mendengar, sudah 31 menit kita lepas dari pukul 5 pagi. Selamat pagi saja untuk semua, terkhusus buat kaum Nasrani di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Mempramo, Bunggo, serta Sarmi. Semuanya selamat pagi saja untuk semua, dan tentunya selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tepatnya pukul 6 dan pukul 9, serta nanti di pukul 6 sore. Baik, pendengar, tentunya beberapa tembang-tembang religi Kristen yang akan dihadirkan dengan nanti kita jelang pukul 6, dan pukul 6 penyampaian warta berita selintas sepekan.

Ya, baik pendengar dimana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di hari Minggu 13 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita selintas sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita simak penyampaian warta berita selintas terkait apa.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selinta Sepagan. Pada hari berikut kita ikuti paket Papua Selinta Sepagan bersama reporter Nurlina Omasuki.

0: Salam jumpa pendengar dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Bersama saya Lina Umasudi. Kita awali informasi paket Papua Selintas Sepekan dari dunia kriminalitas. Pendengar, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan 3 orang ASN meninggal dunia.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan penyisiran pasca terjadinya kasus penembakan terhadap 3 orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu sore 9 September 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Saat itu, rombongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tengah melintas usai meninjau lahan pertanian di Distrik Mulyama. Dalam perjalanan, rombongan yang berjumlah 11 orang tiba-tiba dihadang dan diserang oleh sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan KKB. Dan akibat penembakan tersebut, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun korban meninggal dunia masing-masing berinisial WB, berjenis kelamin perempuan berusia 24 tahun yang terkena tembakan di pinggang kanan dan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena. Korban kedua berinisial AR, berjenis kelamin perempuan berusia 49 tahun yang menjabat sebagai kepala bidang peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun korban ketiga berinisial AAM, laki-laki berusia 35 tahun, dokter hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengalami luka tembak di bagian belakang kepala dan tangan kiri dan mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai menerima laporan, aparat kepolisian gabungan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengamanan, penyelidikan, dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.
2: Sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai Dinas Pertanian sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di tengah jalan disanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens serta Polres Jayawijaya merespon ke TKP, melakukan langkah-langkah evakuasi, pengumpulan informasi, serta mengumpulkan barang bukti dan mengamankan korban yang selamat. Jadi dibawa ke Polres untuk kita mintai keterangan sebagai saksi dari peristiwa penembakan tersebut.
1: Pasca peristiwa tersebut, aparat keamanan juga langsung melakukan olah TKP dan mengambil keterangan 8 orang saksi yang ikut bersama rombongan. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan dari hasil penyidikan awal, aksi penembakan diduga dilakukan oleh KKB wilayah Nduga. Namun untuk identitas pelaku hingga saat ini masih terus didalami. Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan memastikan proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Triprasetya Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
3: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
4: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
0: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan. Lembaga Penjamin Simpanan mengajak media

0: 1%. Adapun di Papua, menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 91,69%. Namun untuk indeks literasi keuangan masih berada di angka 62,84%. Dari data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan layanan keuangan masyarakat di Papua sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat literasinya.
1: Gap yang cukup besar ini ya antara inklusi dan literasi keuangan menandakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan termasuk manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan. Lalu bagaimana Papua kita bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Papua? Dalam hal ini ya terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS. Jadi ternyata di dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan ternyata masih ditemukan masyarakat yang punya rekening, masyarakat yang punya tabungan tetapi belum kenal LPS, tidak tahu kalau tabungannya, depositonya, gironya itu ada yang jamin.
0: Lanjut Fuad Zain, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS. Fuad Zain menilai kondisi tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi untuk penjaminan simpanan, tetapi juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya adalah media massa.
1: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kata kuncinya adalah sinergi antara LPS dan dalam hal ini adalah dengan media yang ada di Provinsi Papua. Dengan menyebarkan berita baik, dengan menyampaikan edukasi, jangan khawatir nabung di bank karena aman dijamin LPS. Jadi nanti kalau banknya dicabut izin usaha, banknya bangkrut, dilikuidasi oleh LPS, uang nasabah akan kembali.
0: Fuad Zain berharap kolaborasi antara LPS dan media massa di Papua dapat terus berlanjut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai penjaminan simpanan serta edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, terutama yang berkaitan dengan berbagai bentuk perlindungan keuangan yang bisa mereka dapatkan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Kris Internasional Miniskrim atau Fokim Kota Jayapura akan berfokus pada pemulihan keluarga dan perkuat kerukunan umat.
0: Kepengurusan Family of Christ International Ministry atau Fokim Kota Jayapura resmi dibentuk dan dilantik. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi organisasi sekaligus langkah untuk memperkuat pelayanan Fokim dalam menjalankan panggilan pemulihan keluarga-keluarga Kristen di Kota Jayapura. Ketua Fokim Kota Jayapura, Pendeta Joni Sugiana mengatakan, Fokim merupakan komunitas keluarga Kristen yang anggotanya berasal dari berbagai denominasi gereja. Kehadiran Fokim tidak hanya untuk mendirikan gereja baru ataupun mencampur adukan doktrin masing-masing gereja, tetapi fokus pada penguatan dan pemulihan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama yang diciptakan Tuhan dan menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan iman serta nilai-nilai moral. Pendeta Joni Sugiana menjelaskan, kondisi keluarga saat ini menghadapi berbagai banyak tantangan. Untuk itu, salah satu program utama Fokim di Kota Jayapura adalah untuk menghadirkan konseling pemulihan keluarga. Selain konseling, Fokim Kota Jayapura juga akan memberikan edukasi melalui seminar dengan melibatkan para pakar dan tenaga profesional.
3: Fokim adalah satu komunitas keluarga-keluarga Kristen dari denominasi gereja. Jadi Fokim hadir di Jayapura karena kalau kita lihat keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang memang broken home, keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang berantakan. Nah, Fokim ini hadir. Nah, Fokim ini fokusnya adalah di bidang keluarga. Beda dengan asosiasi pendeta, itu ada mengurus pendeta dan gereja-gereja. Jadi Fokim ini adalah komunitas keluarga-keluarga Kristen. Tujuannya apa? Untuk memulihkan keluarga. Keluarga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, inilah hadir Fokim untuk mendidik, mengedukasi.
0: Pendeta Joni Sugiana menambahkan, Fokim Kota Jayapura memiliki keanggotaan dari berbagai latar belakang. Saat ini, sekitar 23 denominasi gereja telah tergabung dalam komunitas tersebut. Ditegaskan Pendeta Joni Sugiana, keberagaman denominasi gereja bukan menjadi penghalang dalam menjalankan pelayanan karena seluruh anggota memiliki

0: fungsi yang sama, yaitu untuk memperkuat dan memulihkan keluarga.
1: Kehadiran Fokim kita tidak mencampuri doktrin gereja. Itu gereja masing-masing punya gereja, tetapi Fokim adalah komunitas orang-orang yang Kristen yang memang keluarga Kristen begitu.
2: Penguatan
1: dan
2: keluarga.
1: Penguatan keluarga. Jadi di Fokim ini dia bisa PNS, bisa kepolisian, TNI Polri, begitu masyarakat. Tidak semua harus gereja, harus pendeta, tidak begitu. Jadi semua anggota masyarakat yang memang rindu untuk bergabung karena kita fokusnya adalah pemulihan keluarga.
0: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evard Meroje, dalam sambutan Wali Kota Jayapura, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Fokim Kota Jayapura yang baru saja dilantik. Dikatakan pemerintah Kota Jayapura berharap kepengurusan Fokim Kota Jayapura dapat semakin memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat Kota Jayapura yang beragam. Selain itu, Fokim Kota Jayapura juga diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jayapura dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang sosial keagamaan. Fokim Kota Jayapura diharapkan tidak hanya menjadi wadah persekutuan keluarga Kristen lintas denominasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera, beriman, rukun, dan damai. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura membawa misi 3 poin kontra tuan rumah Barito Putra di laga perdana musim baru 2026-2027.
4: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh pada laga perdana musim 2026-2027 menghadapi Barito Putra di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam laga tersebut, skuad Mutiara Hitam mengusung target poin penuh di laga awal, pasalnya taktikal dan strategi telah dipersiapkan sepanjang latihan. Hal itu disampaikan pemain belakang Persipura Jayapura, Ruben Karel Sanadi, dalam sesi preskon Jumat kemarin.
5: Sama dengan apa yang sudah disampaikan head coach, bahwa kami sudah siap, apapun persiapan kami yang dalam waktu lalu kami sudah siap, apa yang sudah disampaikan dan dilatih sama head coach kami, semoga besok bisa kami aplikasikan dalam pertandingan besok. Dan jika Tuhan kehendaki, sama halnya dengan coach, kami menginginkan hasil yang baik di hari esok. Terima kasih.
4: Sementara pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menilai kekuatan tim asal Banjarmasin tersebut saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat menjadi bagian dari klub tersebut. Meski demikian, pihaknya telah menganalisis gaya permainan lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di lapangan demi poin penuh.
6: Tapi di beberapa tahun terakhir ini saya melihat bagaimana Barito membangun tim, terus mereka main di Liga 1, Liga 2 gitu. Walaupun tidak ada berubah dengan karakter filosofi yang dipakai Barito ya. Pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Barito saya kira tidak akan sama dengan apa yang saya alami waktu saya berada di Barito dulu ya. Tapi sekali lagi kita sudah melihat bagaimana cara Barito bermain, bagaimana kelebihan dan kekurangan tim Barito, itu yang kita coba antisipasi nanti di match besok.
4: Diketahui laga musim baru 2026-2027 telah mempertemukan keduanya pada 15 kali laga. Dari total 15 laga, Bos Salosa dan kolega lebih diunggulkan dengan 7 kemenangan, 5 hasil imbang. Sisanya tuan rumah meraih 3 kali kemenangan. Naulik Saulia melaporkan.
3: Tim sepak bola Skou Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026.
4: Tim sepak bola kampung Skou Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026 usai mengalahkan Kampung Yoka di partai final. Turnamen bergengsi yang diikuti 12 klub itu resmi ditutup oleh asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid yang berlangsung Kamis kemarin di lapangan bergendal Argapura. Dikatakan Abdul Majid, turnamen tersebut bukan hanya ajang perebutan gelar juara, melainkan merupakan sarana strategis dalam membangun kekompakan, kedisiplinan, dan karakter generasi muda.
2: Sebuah pertandingan bukan hanya tentang kalah dan menang, melainkan ajang membangun kekompakan. Sportivitas saling menghargai merupakan fondasi utama pembentukan karakter generasi muda Jayapura. Maka dengan ini saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun bangsa dengan semangat persatuan, kerja keras dan pengabdian. Sesuai visi misi pemerintah Kota Jayapura, kita ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya saja cerdas secara akademik dan berprestasi di olahraga, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap melanjutkan tongkat estafet pembangunan Kota Jayapura.
4: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Tahima Soroma, Tommy Sibi, menjelaskan selain sebagai ajang kompetisi olahraga, turnamen tahunan ini sebagai wadah efektif untuk pembinaan karakter pemuda serta menjaga keharmonisan lingkungan di tingkat kampung.
7: Memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang olahraga. Meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kebersamaan antar peserta. Menjadikan olahraga sebagai wadah pembinaan karakter dan menjaga keharmonisan lingkungan kampung di Kota Jayapura. Turnamen Tahima Soroma Cup keempat tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan selesai, bertempat di lapangan bergenal Argapura. Pada penyelenggaraan tahun ini, turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
4: Turnamen sepak bola Tahima Soroma 2026 tersebut telah dimainkan sejak 19 Agustus 2026 lalu dengan melibatkan 12 klub dari 10 kampung adat di Kota Jayapura. Diketahui untuk juara ketiga diraih Kampung Nafri dan juara keempat diraih Tuan Rumah dengan mengantongi piala penghargaan dan uang pembinaan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian kita telah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Nurlina Masugi. Pada pukul 6.22 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya beberapa informasi yang akan dihadirkan, baik itu informasi news magazine dan juga beberapa informasi berita duka yang akan dihadirkan

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi berita duka. Berita duka yang pertama berasal dari Ibu Maria Rungga Musi Waromi. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Waromi Imbiri Karubapa di Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Yapen. Bapak Kepala Kota Jayapura, keluarga besar Waromi di Argapura, Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. Keluarga besar Rungga Musi Rumpadai Kamawa di Kampung Korombobi Wawo di Distrik Yapen Timur. Keluarga besar Jemaat GKI Siondok 8 Jayapura. Keluarga Bapak Rustam Saru, Ketua PAN Kota Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Tete Opa Saudara Terkasih Bapak Rudi Waromi. Bapak Rudi Waromi meninggal di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Dok 8 Bawah, Jalan Kapuas, Kelurahan Imbi, Jayapura. Dan rencana pemakaman pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Pasir Tua.

0: Berita duka selanjutnya berasal dari Bapak Pendeta Martin L. Anto, STH. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Domingus Tanamal di Jayapura, Bapak Alexander Hababuk, Bapak Martin Asmuruf, Bapak Martin Bosawir, keluarga Dr. Alfred Anto, keluarga Martinus Asmuruf, semuanya keluarga besar Sorong di Jayapura. Bapak Wenan Anto, Bapak Edison Isir, Bapak Isaga Saraon, semua keluarga besar di Nabire, Papua Tengah. Bapak Abner Anto di Yahukimo, Bapak Anto Abner Anto di Yahukimo, Ibu Ina Wafom di Wamena, Bapak Franz Lek di Sorong, Bapak Samuel Anto, Bapak Martinus Anto, semuanya di Sorong. Bapak Yafet Asmuruf, Bapak Lambert Tahrin, Ibu Francina Karet, keluarga Lambert Asnat, keluarga Theo Iam di Maibrat, keluarga Markus Karet di Sorong, keluarga besar Anto Karet di Kabupaten Maibrat. Isi berita duka telah meninggal dunia almarhum AKB Purnawirawan Hans Ferdinand Anto, meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan. Jenazah sementara ini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Puri Indah Blok A nomor 10 Tanah Hitam. Rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga.
1: Juga terlalu bisonya.
0: Demikian pendengar, dua berita duka yang sudah dihadirkan menemani pagi Anda. Kepada pendengar dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jayapura dan sekarang sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja buat pencemaat juga kehadiran semua yang baru bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura di edisi pagi ini 9.13 September 2026. Baik, benar kita akan update beberapa informasi dalam News Magazine. Hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Benar seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa KTT Bridge India, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tidak suka didikte kekuatan tertentu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu. Hal itu disampaikan kepada negara dalam sesi terbatas pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 Bridge India. Sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism itu merupakan rangkaian event pertemuan KTT ke-18 Bridge. Sesi tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas kekuatan tata kelola global inklusif serta kerjasama multilateral untuk mewujudkan komitmen tidak ketergantungan tersebut. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri, sehingga ditegaskan kepala negara bahwa Indonesia memandang penting untuk memperkuat fondasi nasional. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyatakan bahwa Indonesia tengah fokus memperkuat fondasi kemandirian bangsa. Dengan hal ini, diyakini Presiden Prabowo, Indonesia dapat mengambil peranan penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan dunia. Salah satu penguatan kemandirian tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada kemandirian bidang energi. Kepala negara mengatakan secara khususnya yakni melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antar wilayah.

Kita beralih ke informasi olahraga. Raihan medali Indonesia di Asian Games. Raihan medali Indonesia di Asian Games kontingen Indonesia dilepas Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 9 September untuk berlaga di Asian Games 2026. Berikut raihan tim Merah Putih pada keikutsertaan sebelumnya. Sejak pertama kali mengikuti Asian Games pada 1951, Indonesia mengoleksi 492 medali. Untuk Asian Games 2026, Indonesia menargetkan meraih medali 4 medali emas. Indonesia dua kali menjadi tuan Asian Games di 1962 dan 2018. Capaian terburuk Indonesia di Asian Games di tahun 1054 Manila hanya meraih 3 medali perunggu. Indonesia 10 tahun terakhir enggak mengoleksi medali emas dari Seoul 1986, yaitu mengantongi 1 medali emas, 5 perunggu dan 14 perak. Di tahun 1990 di Beijing mengoleksi 3 emas, 6 perak, 21 perunggu. Di Hiroshima tahun 1994 mengoleksi 3 emas, 12 perak dan 21 perunggu. Di Hiroshima 1994 mengoleksi 3 emas, 12 perak dan 11 perunggu. Di tahun 1998 di Bangkok mengoleksi 6 emas, 10 perak dan 11 perunggu. Di Busan tahun 2002 mengoleksi 4 medali emas, 7 perak dan 12 perunggu. Di Doha tahun 2006 mengoleksi 2 emas, 4 perunggu dan 14 perak. Di Guangzhou tahun 2010 mengoleksi 4 emas, 9 perak, 13 perunggu. Incheon di koleksi 4 dan 5 perak dan 11 perunggu. Di Jakarta Palembang di tahun 2018 Indonesia mengoleksi 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Di Hangzhou tahun 2002 7 medali emas, 11 perak dan 18 perunggu. Seperti yang dirilis oleh portal kami bahwa tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Kemenangan tersebut meraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia satu mengandalkan atlet Nusamsa bersama Raiza Sablila dalam kompetisi berregu. Campuran ini sementara itu tim Indonesia dua diperkuat oleh pasangan atlet Antasyafi Robi dan Kadek Adi Asyik. Tim Indonesia satu melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Megi Zhuang dan Jisu Zhou dari Tiongkok 2. Raharjati dan Razia mencatat waktu 11,35 detik, sedangkan kubu tuan rumah finish dengan torehan 14,85 detik. Langkah tim Indonesia 2 berhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat 1. Pasangan Indonesia 2 membukukan waktu 11,97 detik, sementara sang lawan berhasil mengamankan waktu 11,46 detik.
Pada demikian tadi ada beberapa informasi dalam News Magazine pagi hari ini. Pukul 6.51 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar 9 menit ke depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y. Dengan melibatkan sejumlah kapal, tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series, dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia. itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar 300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dijen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dijen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar 12,15 triliun rupiah. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan.

0: program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
4: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
2: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
5: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
6: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
5: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
7: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Kenapa? Danau Kebuta tadi saya bilang udah kena asap di rumah lingkungan.

0: nya kering terus diajak keluar-keluar kan yeah. Jadi sering ya lebih parah lagi jadinya ditambah di rumah ada rokok. Oh, nah, betul. Jadi makin parah. Kalau pada anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok beda sama kita yang saluran nafas sudah besar beda sama anak-anak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
3: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
4: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuk untuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
5: Dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, sarpananya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
4: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
3: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
4: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
6: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
7: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
6: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
7: Selain itu tinjauan secara medis, Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
8: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
7: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk semua pendengar yang pagi ini sudah bergabung bersama Pro 1. Bagaimana di 88.8, di 97.6, di 96, di 96.5, 93.3. Selamat pagi saya untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 di hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Baik, berita selanjutnya, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan. Kita akan update beberapa informasi, baik itu informasi perakhiran cuaca dan juga Papua Actuality. Sebelum nanti kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi di pukul 8. Yang tadinya sedianya di pukul 9 dimajukan di pukul 8. Siaran langsung gereja, siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi APO.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kemudian untuk Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
3: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
4: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, kita akan update beberapa informasi. Kita akan awali dengan perakiran cuaca.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Iya, baik pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca. Di ujung telepon sudah ada perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura, Dewi. Dewi, selamat pagi.
2: Iya, maaf, selamat pagi.
0: Silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Dewi, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan untuk hari ini, Minggu 13 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 53 hingga 97%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 4 hingga 15 km/jam. Kemudian untuk potensi hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Memburamo Raya. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jarom, dan Kabupaten Sarmi. Kemudian untuk selanjutnya wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 knot dan arah angin dominan dari arah timur. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 8 hingga 25 knot dan arah angin dominan dari arah timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan pasang naik terjadi pada pukul 8 lewat 9, setinggi 1,2 meter dan juga pada pukul 20 lewat 09, setinggi 1,1 meter. Kemudian untuk surut sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 14 lewat 01, sedalam 0,4 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, Mbak.
0: Terima kasih Mbak Dewi untuk laporannya. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, berikan demikian tadi kita telah ikuti laporan langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan BMKG Dewi dengan cuaca, perakiran cuaca untuk Minggu 13 September 2026.
3: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
4: Gamers Kabupaten Jayapura, waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legends Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legends Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi layanan administrasi kepesertaan dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
2: Kamu tahu kah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan Rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, Rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
0: Yakult.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi, ya, yang sedianya di pukul 9 dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, dimajukan di pukul 8.05 menit waktu Indonesia Timur. Siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi APO. Baik, selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Langsung saja kita menuju APO Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi APO mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.

para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Baik kalian yang mengikuti perayaan ini dari rumah kalian masing-masing melalui streaming Paroki APO, ataupun kalian mengikuti perayaan melalui relay RRI Pro 1 Jayapura, ataupun kalian yang datang memenuhi gereja ini. Selamat pagi semua. Sampai berapa kalikah saya harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah? 7 kali? Yes, katakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali kali 7. Artinya pengampunan itu tidak mengenal batas. Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh berbelas kasih. Maka mengawali perayaan ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memeriksa batin kita masing-masing sampai sejauh mana sebagai murid-murid Yesus kita memiliki sikap pengampunan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat.

Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, engkau mendoakan para pembunuhmu.

sesuatu, perkenan kala kami merasakan kekuatan belas kasihmu. Bantulah agar kami mengabdi engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus. Amin.

Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapuskan juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun?

0: pun atas desa-desanya, walau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya. Ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan tersama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-mengobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Tanggapan, Refren. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
1: Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap tanya. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan semua utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.

para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Baik kalian yang mengikuti perayaan ini dari YouTube Paroki APO maupun kalian mengikuti dari siaran langsung RRI Pro 1 Jayapura maupun kalian yang datang di gereja ini, selamat pagi semua. Ketika kita melihat sebuah keluarga, komunitas atau paroki kita, kita selalu menemukan satu kenyataan. Di dalamnya ada banyak perbedaan. Ada perbedaan suku, bahasa, budaya, kebiasaan, pengalaman hidup, cara berpikir, bahkan cara menghayati iman. Demikian pula dengan kita sebagai umat paroki Santo Fransiskus Assisi APO atau orang yang datang ikut misa di paroki APO. Dari sisi latar belakang suku budaya, kita berbeda satu sama lain. Dari sisi cara kita menghayati iman juga banyak perbedaan. Ada yang berasal dari keluarga yang sudah lama menjadi Katolik, ada yang baru tumbuh dalam iman, ada yang memiliki pengalaman pelayanan bertahun-tahun, ada yang masih mencari tempat untuk bagaimana dia berkontribusi dalam pengembangan iman kekatolikan. Namun kita semua memiliki satu persamaan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan disatukan oleh Kristus. Sebagai manusia, perbedaan sering membawa tantangan, perbedaan dan memperkaya, tetapi juga dapat menjadi sumber kesalahpahaman bahkan perpecahan. Hari ini Yesus mengajarkan bahwa komunitas Katolik dibangun bukan karena semua anggotanya sempurna, malaikat atau menjadi kudus, melainkan karena setiap orang bersedia menerima pengampunan dan belajar mengampuni. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Petrus yang nanti menjadi paus pertama dalam gereja datang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Ternyata Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak memberikan angka baru, tetapi menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh perhitungan manusia. Melalui perumpamaan tentang hamba yang diampuni hutangnya oleh raja, Yesus menunjukkan bahwa manusia sering menerima belas kasih Allah, tetapi sulit memberikan belas kasih kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai sebuah paroki, paroki APO yang hidup dalam keberagaman, persatuan berarti tidak pernah, bukan berarti tidak pernah ada masalah. Komunitas yang hidup tetap mengalami perbedaan dan tantangan. Tetapi di dalam perbedaan dan tantangan itu, kita tetap bersiarah bersama sebagai satu kesatuan iman menuju rumah Allah. Yang membedakan komunitas Katolik adalah cara menghayati perbedaan, mendengarkan, memahami, berdialog, dan membuka ruang pengampunan. Gereja bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah sempurna. Gereja adalah rumah bagi orang-orang yang terus dibentuk oleh kasih Allah. Karena itu kita ke gereja bukan karena kita sempurna, bukan karena kita ini suci, tetapi karena kita mengalami belas kasih Allah, dan kita ke gereja untuk merayakan belas kasih Allah itu. Kalau saya sebagai seorang pastor rajin merayakan misa setiap hari,
masih pagi-pagi buta sudah itu merayakan Ekaristi, doa ofisi dan sebagainya, itu bukan karena saya orang suci atau saya malaikat, tetapi karena saya telah mengalami banyak belas kasih dan pengampunan dalam perjalanan hidup ini. Karena telah mengalami banyak belas kasih dan pengampunan dalam hidup ini, maka ungkapan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan pengampunan dan belas kasih itu, lalu saya wujudkan dengan rajin merayakan perayaan Ekaristi atau doa. Karena di dalam doa itu atau dalam perayaan Ekaristi itu, saya mendoakan juga semua orang, termasuk orang-orang yang saya ampuni atau menyakiti hati saya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita mengampuni bukan karena orang lain selalu layak mendapatkan pengampunan, tetapi karena diri kita sendiri telah menerima pengampunan yang jauh lebih besar dari Tuhan. Setiap perayaan Ekaristi mengajar kita bahwa kita semua hidup dari kemurahan hati Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah saya merenungkan tiga bacaan ini, maka pertanyaan yang untuk kita semua adalah, apa pesan konkret yang dapat kita petik dari tiga bacaan ini? Setelah bermenung-menung apa kira-kira yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, maka saya akhirnya menemukan tiga pesan untuk kita bawa pulang dan renungkan dalam seluruh kehidupan kita selama satu minggu ini. Pertama, belajarlah menyelesaikan luka, bukan menyimpan luka. Jika ada persoalan, carilah jalan rekonsiliasi, bukan balas dendam. Kedua, berhenti melihat orang lain hanya dari kesalahannya. Setiap pribadi memiliki perjuangan dan kisah hidup. Maka kalau ada sesama kita, saudara kita yang salah jalan, jangan menghakimi dia, tapi pahamilah mengapa dia itu berbuat demikian, dan berusahalah untuk membawa dia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, jadikanlah keluargamu, kombasmu, lingkungan hidupmu sebagai tempat pertama menghadirkan pengampunan. Di dalam keluarga kalau masih ada dendam antara istri dan suami, saling mengampuni. Mungkin masih ada istri yang tinggal sendiri, suami tinggal sendiri, ya, padahal sudah berjanji hidup semati dalam untung dan malang, ya, maka sekarang berdamai. Mungkin ada yang punya anak, dendam dengan anak, anak mau berusaha di mana-mana bekerja, tapi dia halang-halangi. Ini kesempatan, karena ada batasnya, Tuhan juga akan bersabar dengan kita. Kalau kita mau mengampuni, maka yakin juga Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau tidak mau mengampuni, maka yakin juga bahwa Tuhan tidak akan mengampuni. Maka Yesus katakan, jangan pernah menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Tapi sebelum matahari terbenam, itu hendaklah kamu saling mengampuni. Maka kalau sekarang masih ada keluarga-keluarga yang konflik, ya, saya selalu mendoakan setiap hari, tapi rupanya doa saya itu belum dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin telinganya tuli. Tuli sehingga Roh Kudus mau datang sentuh hatinya, tapi dia tutup telinga sehingga Roh Kudus tidak masuk. Nah, maka semoga dengan bacaan pada hari ini, keluarga-keluarga yang bermasalah itu bisa berdamai kembali dan bisa hidup rukun kembali. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau mau sempurna itu kecuali Tuhan Allah yang langsung turun boleh. Tapi selama kaki kita itu masih menginjak tanah, tidak ada satupun yang sempurna. Maka kalau kita tidak mengampuni, seperti hamba yang tadi sudah diampuni, hanya Tuhan bilang, kau masuk penjara, jual semua kau punya milik, jual kau punya anak istri untuk bayar hutangmu. Artinya kita binasa. Nah, siapa yang mau binasa? Kita sudah capek-capek menjalani hidup ini,
lalu akhirnya harus binasa. Maka umat yang terkasih, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Tapi kalau mau tetap pasang telinga tuli, itu juga urusanmu sendiri. Yang penting saya sebagai pastor sudah menyampaikan pesan Tuhan bahwa mari kita saling mengampuni dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita menjadikan paroki Santo Fransiskus Assisi APO sebagai komunitas yang bukan hanya aktif dalam kegiatan, tetapi kuat dalam kasih persaudaraan, kuat dalam pengampunan. Komunitas yang menghadirkan wajah Kristus melalui sikap saling menerima dan saling mengampuni. Sebab ukuran terbesar seorang murid Kristus bukan hanya seberapa banyak ia bekerja dengan Tuhan, seberapa rajin dia ke gereja, tetapi seberapa besar ia mampu mengasihi seperti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita.

0: kita bersatu dalam doa umat. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah menerima kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi gereja Kristiani yang terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon.
0: Marilah kita bersyukur dan bergembira bersama saudara kita yang memperoleh berkat-berkat khusus dari Allah. Usia bertambah, novena dikabulkan, berhasil studi, sembuh dari sakit, memperoleh promosi jabatan, mendapat pekerjaan, dan sejumlah berkat-berkat khusus lain yang diberikan oleh Allah kepada sejumlah umatnya. Ya Bapa, semoga dalam suasana penuh syukur karena Engkau memberikan berkat-berkat khusus kepada sejumlah umat-Mu, Engkau semakin hadir dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan pergumulan umat dalam usaha untuk membangun kehidupan yang semakin baik lewat pekerjaan-pekerjaan serta usaha-usaha yang dijalani oleh umat. Ya Bapa, berkatilah perjuangan dan pergumulan umat-Mu dalam usaha untuk membangun kehidupan yang semakin baik lewat pekerjaan-pekerjaan serta usaha-usaha yang mereka jalani. Semoga Engkau membalas segala perjuangan dan pergumulan mereka dengan kelimpahan rahmat-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan pergumulan iman umat paroki APO dalam usaha mengungkapkan imannya dengan membangun rumah Tuhan yang baru. Kita mendoakan para tukang, mendoakan para natur, mendoakan panitia, dan siapa saja yang membantu dengan tulus hati. Ya Bapa, berkatilah pergumulan iman umat-Mu di paroki ini dalam usaha mengungkapkan imannya kepada-Mu dengan membangun rumah-Mu yang baru. Berkatilah para tukang, berkatilah panitia, berkatilah pengatur dan siapa saja yang Kau gerakan untuk membantu kami dengan tulus hati. Semoga Engkau terus membantu kami dengan menggerakkan orang-orang baik untuk menolong kami agar pembangunan rumah-Mu ini bisa selesai pada waktunya. Marilah kita mohon. Akhirnya marilah kita berdoa untuk seluruh umat yang dipanggil Tuhan secara khusus yang kita doakan dalam perayaan ini. Ya Bapa, terimalah arwah umat-Mu yang telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu secara khusus yang kami doakan dalam perayaan ini. Semoga kini mereka menikmati kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa secara khusus untuk tanah Papua yang belum mengalami kedamaian. Terakhir kemarin kita mendengar ada 3 SN di Wamena yang ditembak mati. Ya Bapa, Berkatilah semua orang yang hidup di tanah Papua ini. Berkatilah kami semua yang hidup di tanah ini dengan macam-macam perbedaan. Kami boleh berbeda dalam pandangan, kami boleh berbeda dalam pandangan ideologi, latar belakang suku dan lain-lain. Tetapi kami semua adalah satu dalam Engkau. Oleh karena itu kami berdoa untuk kelompok-kelompok yang berseberangan. Semoga Engkau membuka pintu hati mereka agar dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran menurut pandangan mereka, tidak mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, tetapi mereka mau duduk dan mau memperjuangkan dengan penuh cinta. Karena orang-orang yang memperjuangkan sesuatu yang lain itu adalah murid-muridmu juga. Maka semoga iman kekristenan bukan hanya di bibir, tapi sungguh mereka hayati dan hidupi dalam kehidupan, di mana harus saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Perbedaan pandangan ideologi tidak boleh dijadikan alat untuk saling memusnahkan sesama dalam kehidupan ini. Maka kami berdoa untuk para pelaku-pelaku pembunuhan, baik yang dibunuh orang asli Papua maupun yang dibunuh orang pendatang. Ampunilah para pembunuh-pembunuh itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau begitu baik pada kami sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Putra-Mu Tuhan kami ini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan.

Berdoalah para saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu mendatangkan keselamatan untuk semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

sungguh pantas sebenar layak dan menyelamatkan Bapa meselal dan dimanapun. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan engkau mencintai kami seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan pencurahan agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, uskup kami Januarius, uskup untuk kami Leo Labelajar, serta semua rohaniawan. Berkatilah pergumulan iman umatmu di paroki ini, dalam santun mengungkapkan imannya dengan membangun rumahmu yang baru. Berkati panitia, berkati para tukang, berkati para natur, dan siapa saja yang kau gerakan untuk membantu kami dengan tulus hati. Teruslah mengirim orang-orang baik untuk membantu kami, sehingga pembangunan rumahmu ini bisa selesai dengan waktunya. Dan balaslah segala budi baik mereka dengan kelimpahan rahmatmu. Ingatlah juga akan tudas dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa dan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan tur serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan bila kami damai dan kesatuan sesudah yang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.